0: aktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutip Pagi.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Jerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, bergerak kembali Novani menjumpai Anda. Kita berjumpa kembali di program yang berbeda namun masih berada di edisi hari yang sama. Ya, di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dan pada hari ini pendengar kita bertepatan pada hari yang spesial ya bagi Kabupaten Kutai Timur pendengar ya. Tepat di tanggal 12 Oktober 2026 hari ini adalah peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang ke-27 tahun 2026 pendengar ya. Baik pendengar di 99.4 FM. Gak kerasa ya, Kabupaten Kutai Timur sudah memasuki di usia yang ke-27 pada tahun 2026 ini. Dan pastinya pendengar berbagai agenda ya yang akan mewarnai peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur di tahun 2026 ini. Dan beberapa rangkaian agenda juga telah dilaksanakan pendengar ya, terkait pelaksanaan erau adat Pelas Benua Kutai Timur tahun 2026 pendengar ya. Dan oke, baik pendengar, masih banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang ke-27 pada tahun ini tentunya ya. Dan pastinya harapannya semoga Kabupaten Kutai Timur senantiasa selalu dilimpahi keberkahan, terhindar dari segala musibah dan mewujudkan visi daerah yang pastinya tangguh, mandiri dan sejahtera pendengar ya. Tentunya hal ini juga sejalan dengan tema yang diusung pada hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur, yakni Kutai Timur Berdaya Tumbuh Bersama pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, seperti biasanya di program Morning Show, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi, salah satunya seputar peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026 ini. Dan juga informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Dan lagu-lagu yang juga akan menemani Anda semuanya tentunya yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami juga di frekuensi 99.4 FM selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya, tepat di jam 9 pagi hari nanti. Oke, Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan dalam satu hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di sesi berikutnya. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahun berapa, Mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
8: RPD Kutim FM
9: 994 FM
8: RPD Kutim FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama Gita Jardas. Oke, baik Badegar. Kembali bersama dengan Ovani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Senin 12 Oktober 2026. Di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 24 ya, lepas dari jam 8 pagi. Oke, baik Badegar di semua 9.4 FM. Oke, untuk sesi kali ini Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini Senin 12 Oktober 2026. Takkan ada yang hentikan langkahmu. Dan Badegar, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Dilaksanakan kegiatan upacara peringatan ke-27 hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Di mana kegiatan ini sudah berlangsung ya di lapangan upacara kantor Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari Panitia HUT Kutim pendengar. Dan kemudian di pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah malam akan dilaksanakan kegiatan pembukaan Pekan Raya Expo Kutim tahun 2026, di mana kegiatan ini akan berlangsung di alun-alun Bukit Pelangi Sangatta dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari Panitia HUT Kutim pendengar ya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini Senin ya 12 Oktober 2026, atau bertepatan pada hari ini bertepatan pada peringatan hari ulang tahun Kutai Timur yang ke-27 tahun 2026 pendengar ya. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini maupun rangkaian kegiatan ya dalam peringatan HUT Kutim ke-27 tahun 2026 ini juga bisa berlangsung dengan baik dan juga berjalan dengan lancar tentunya ya. Dan habis dengar di semua 9.4 FM untuk informasi buat Anda pendengar yang nantinya mungkin akan datang dan menyaksikan pembukaan Pekan Raya Expo Kutim 2026 yang akan berlangsung di alun-alun Bukit Pelangi Sangatta nanti. Di mana rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari jadi ke-27 Kabupaten Kutai Timur dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober 2026 melalui penyelenggaraan Pekan Raya Kutim Expo 2026 pendengar ya. Dan kegiatan ini seperti ya, kami ulangi pendengar, kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 7 hari ya, mulai tanggal 12 Oktober 2026 hari ini hingga Minggu ya 18 Oktober 2026 berpusat ya di lapangan alun-alun Bukit Pelangi Sangatta. Dan pendengar di semua 9.4 FM, ya, Pekan Raya Kutim Expo 2026 menghadirkan rangkaian kegiatan dengan tema hiburan dan aktivitas masyarakat, di mana agenda yang tercantum meliputi pembukaan, kemudian kompetisi olahraga elektronik atau e-sport, gelaran talk show, kegiatan komunitas, kemudian ada juga night run, kemudian tari Nusantara, ajang pencarian bakat Kutim Got Talent, lomba mewarnai, serta kegiatan bertema kesehatan dan budaya. Dan rangkaian acara tersebut juga dijadwalkan berlangsung setiap hari dengan agenda berbeda. Kemudian pada hari terakhir pendengar ya, Minggu 18 Oktober 2026, kegiatan akan ditutup dengan malam penutupan yang menghadirkan grup band Geisha pendengar ya.

Oke, okay, baik pendengar di 99.4 FM, buat masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang ingin menghadiri acara dapat menyesuaikan waktu kunjungan ya dengan agenda yang diminati, mulai dari pembukaan Pekan Raya Kutim Expo pada hari ini 12 Oktober 2026 hingga malam penutupannya nanti tepat di hari Minggu 18 Oktober 2026 pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait Pekan Raya Kutim Expo 2026 yang turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang ke-27. Dimana seperti yang kita ketahui juga bahwasanya Pekan Raya Kutim Expo ini pastinya akan selalu diadakan ya setiap peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur pada dengar ya. Dan semoga masyarakat di Kabupaten Kutai Timur bisa turut menyaksikan ya dan juga menyemarakan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur pada tahun ini. Dan pendengar di 99.4 FM, dalam Pekan Raya Kutim Expo 2026 pastinya sudah masyarakat di Kabupaten Kutai Timur sudah banyak yang tahu ya, di mana nantinya juga akan ada pameran dan stand ya, dengan menghadirkan sekitar 50 stand dari perangkat daerah, kemudian juga 18 kecamatan, BUMD, perusahaan, kemudian juga TNI Polri, serta 80 pelaku UMKM lokal pendengar ya, dalam rangkaian acara Pekan Raya Kutim Expo 2026. Wah, pastinya seru banget nih pendengar ya. Dan pendengar, jangan sampai Anda melewatkan ya malam pembukaan Pekan Raya Kutim Expo 2026 yang akan berlangsung pada hari ini, nanti malam ya, 12 Oktober 2026 di lapangan Alun-Alun Bukit Pelangi, Sangatta. Oke, baik pendengar, semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi lainnya ya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
4: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
2: Loh, emangnya kenapa?
4: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
2: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
4: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
2: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: 94 FM
7: RPD Kutim FM.

kita cerdas pada Senin hari ini, tepat di tanggal 12 Oktober 2026, menjadi penanda perjalanan Kutai Timur, pendengar ya, sejak resmi berdiri sebagai daerah otonom pada tanggal 12 Oktober tahun 1999, pendengar. Ya, selain mengenang sejarah pembentukan wilayah, momentum hari jadi juga menjadi kesempatan ya untuk melihat perkembangan pemerintahan, pembangunan, serta potensi daerah yang terus dikembangkan. Dan pendengar, untuk diketahui bahwasanya tanggal 12 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Kutai Timur berdasarkan pembentukan daerah tersebut melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Di mana regulasi itu juga menjadi dasar pembentukan sejumlah daerah otonom lain, yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang. Dan peringat sejak diresmikan, Kutai Timur terus mengalami perkembangan, mulai dari pembentukan struktur pemerintahan hingga perluasan wilayah administrasi yang kini mencakup 18 kecamatan, 139 desa, dan 2 kelurahan berdasarkan data tahun 2025. Dan memasuki usia ke-27, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan tema peringatan pada tahun ini, yakni Kutai Timur Berdaya Tumbuh Bersama, di mana tema tersebut tercantum dalam surat edaran Bupati Kutai Timur tentang tema dan logo peringatan hari ulang tahun ke-27 tahun 2026, pendengar ya. Dan pemerintah daerah juga menetapkan logo resmi sebagai identitas visual untuk digunakan dalam publikasi dan berbagai kegiatan peringatan, pendengar ya. Dan berdengar di semua 9.4 FM, sejalan dengan visi terwujudnya Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing, peringatan hari ulang tahun ke-27 menjadi momentum untuk menilik sejarah pembentukan Kutai Timur, perjalanan kepemimpinan, perkembangan wilayah, serta tema dan logo resmi yang sudah ditetapkan untuk tahun 2026 ini, berdengar ya. Dan berdengar di semua 9.4 FM, terkait tema ya sudah ya sudah diketahui secara bersama-sama bahwasanya tema pada tahun ini Kabupaten Kutai Timur Berdaya Tumbuh Bersama. Dan adapun logo yang juga sudah dipublikasikan ya kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur,

terkait pemenang sayembara desain logo resmi Kabupaten Kutai Timur, apa dengar ya, dalam peringatan HUT Kutim ke-27 telah ditutup ya pada 21 September 2026, dan pemenangnya dimenangkan oleh DZ Creative Group dengan logo Kutai Timur Berdaya Tumbuh Bersama yang telah diumumkan oleh panitia HUT Kutim pendengar ya pada tanggal 21 September 2026. Dan sudah diumumkan di akun media sosial panitia pelaksana HUT Kutim pada tahun 2026 ini, pendengar ya. Dan selamat ya kepada pemenang sayembara logo HUT Kutim pada tahun 2026 ini. Dan oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Selain itu juga 30 agenda kegiatan yang akan memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur seperti yang sudah

di hari Selasa 13 Oktober 2026. Kemudian ada juga Pekan Raya Kutim Expo yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 7 hari. Dari mulai tanggal 12 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2026. Dan kemudian juga ada kegiatan jalan sehat dan senam jantung sehat pendengar ya. Dan pendengar di 99.4 FM,

Okay, baik, berdengar di semua 9.4 FM, sejumlah lomba-lomba juga akan dilaksanakan tentunya ya dalam peringatan HUT Kutim ke-27 tahun 2026 ini, yakni akan ada lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD, kemudian akan ada senam anak Indonesia hebat, kemudian nantinya juga akan ada senam poco-poco, kemudian K-pop dance, kemudian ranking satu pelajar, dan juga lomba hapsi pendengar ya. Selain itu juga ada e-sport ya, lomba e-sport atau olahraga elektronik, kemudian juga Kutim Got Talent dan ajang pencarian bakat, serta tari Nusantara dan juga tari kreasi. Wah, pastinya banyak banget nih pendengar ya, acara-acara yang akan mengisi kegiatan Pekan Raya Kutim Expo 2026 tentunya ya. Selain pameran dan juga stand yang menghadirkan sekitar 50 stand dari perangkat daerah, kemudian 18 kecamatan, BUMD, perusahaan, TNI Polri, serta 80 pelaku UMKM lokal, dan stand Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur juga akan ikut memeriahkan, pendengar ya, peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur. Dan boleh buat masyarakat di Kabupaten Kutai Timur nantinya yang mungkin akan mengunjungi stan-stan dan juga pameran dalam Pekan Raya Kutim Expo 2026 dimulai pada malam nanti, pendengar ya, 12 Oktober hingga 18 Oktober 2026. Okay, baik, berdengar di 99.4 FM ya, gak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 51 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya pendengar di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan semoga kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan Anda selesaikan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Okay, baik, berdengar di 99.4 FM, buat Anda juga mungkin yang saat ini sedang berkendaraan di luar sana juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Buat Anda pendengar yang saat ini sedang berkendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau roda lebih ya, agar berhati-hati dalam berkendaraannya. Buat Anda pendengar pengendara roda 2 atau sepeda motor, pastikan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, gak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah berada di menit 52 ya, lepas dari jam 8 pagi. Sepertinya juga Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sekali lagi Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda pendengar sampai dengan saat ini, dan pastikan juga Anda masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Halo warga Kutim, ada yang baru loh di Kutai Timur?
1: Sekarang sudah hadir Terpadu Digital Kutim, inovasi terbaru untuk mempermudah berbagai urusanmu. Kamu bisa mengaksesnya dengan sangat mudah melalui website atau langsung download aplikasinya di Google Play Store. Yuk kita kenalan dengan fitur andalannya. Pertama, aplikasi masyarakat. Semua kebutuhanmu ada di satu genggaman. Tinggal klik siap kawal untuk berbagai layanan kependudukan. Semua urusan cukup dari rumah. Mau tahu info macet atau hujan? Tinggal klik CCTV Sangatta. Juga tersedia panduannya loh.
2: Eits, masih gabungin PDF di website bajakan? Bahaya loh. Untuk urusan dokumen, percayakan aja sama Doku yang ada di Terpadu Digital. Pasti aman.
1: Dan gak cuma itu, banyak lagi aplikasi layanan masyarakat seperti Sigap, Siekta, Simdatris, Poktanbun, ISTDB, Rumah Survei, Sipeta PSU, dan masih banyak lagi. Kedua, ada LMS atau Platform Akademi. LMS ini terbagi menjadi dua, untuk masyarakat dan operator layanan digital sesuai kebutuhan. Kamu cukup login dulu pakai email kamu, konfirmasi, lalu mulai pembelajarannya. Mudah kan? Karena masyarakat dan pemerintah harus sejalan untuk transformasi digital yang lebih baik.
0: Tidak hanya itu, kamu juga bakal terus update info-info terbaru dan agenda penting daerah.
1: Terpadu Digital Kutim menjamin data kamu 100% aman. Gak perlu khawatir, karena semua data dikelola dan dilindungi langsung oleh server Diskominfo Kutim.
3: Tunggu apa lagi? Yuk, gunakan Terpadu Digital Kutim sekarang juga. Hadir dengan semangat menyapa warga, memudahkan layanan. Kunjungi webnya atau download di Play Store sekarang.

0: Halo. Lagi. Latihan.
1: Memudahkan layanan. Kunjungi webnya atau download di Play Store sekarang.

0: Sebuah daerah tidak berubah hanya karena satu program. Perubahan datang dari banyak pekerjaan yang berjalan bersamaan. Kutai Timur sedang bergerak.
1: Dari bagaimana ekonomi dikembangkan, bagaimana investasi dibuka,
0: infrastruktur diperkuat, serta pelayanan publik dibenahi. Potensi daerah pun mulai diarahkan menjadi kekuatan baru. Pembangunan Kutai Timur terus diarahkan pada pengembangan sumber daya alam yang terbarukan melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan bukan hanya tentang apa yang dibangun. Ada manusia yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kutai Timur. Kesempatan belajar diperluas.
2: Saya salah satu penerima beasiswa dari jalur prestasi.
3: Sekaligus penerima bantuan berupa seragam, sepatu, alat tulis, dan buku.
2: Dengan adanya beasiswa ini sangat terbantu.
3: Program ini memudahkan saya untuk tidak membeli lagi kebutuhan tersebut karena adanya fasilitas dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2: Semoga kedepannya beasiswa ini bisa dilanjutkan.
3: Terima kasih Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur.
0: Peningkatan kualitas guru terus diperkuat melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, serta peningkatan kualifikasi pendidikan. Salah satunya diwujudkan melalui program beasiswa bagi para guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kutai Timur.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Bupati, juga Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur atas kesempatannya kami yang telah mendapatkan beasiswa S2 Pendidikan Luar Biasa atau inklusi. Meskipun swasta, kami tetap jadi perhatian pemerintah setempat. Itu merupakan salah satu kebanggaan dari kami. Harapan kami, kebijakan seperti ini bagi pendidik di Kabupaten Kutai Timur akan berlanjut untuk seterusnya. Terima kasih Bapak, luar biasa.
0: Pendidikan inklusif dikembangkan. Dan wajib belajar 13 tahun menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan. Selain peningkatan sarana dan prasarana, serta dukungan beasiswa, pemerintah juga menghadirkan layanan transportasi ramah lingkungan melalui bus listrik bagi para pelajar.
5: Dengan adanya bus listrik ini, kami jadi belajar lebih disiplin karena dapat pergi dan pulang sekolah tepat waktu. Kami berharap kedepannya bus listrik ini dapat menjangkau lebih banyak siswa di Kutai Timur.
6: Terima kasih Pak Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur.
0: Karena manusia yang dipersiapkan juga harus dijaga. Disinilah kesehatan menjadi bagian penting dari pembangunan. Komitmen memperkuat layanan kesehatan terus ditingkatkan. Penghargaan Universal Health Coverage atau UHC tingkat utama menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperluas dan menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Bukan hanya melalui kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga dengan terus melengkapi fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Dan pembangunan akhirnya kembali ke tempat yang paling dekat dengan masyarakat, ke lingkungan tempat mereka tinggal. Melalui program dana RT, kebutuhan warga dapat dikenali lebih dekat. Dibahas bersama, kemudian diarahkan menjadi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7: Dari selain infrastruktur berupa jalan maupun drainase, kami juga bisa ada CCTV.
8: Kemudian juga kita bantu posyandu, pelatihan-pelatihan seperti UMKM.
7: Kami juga mengajukan APAR untuk warga kami di masing-masing rumah.
8: Penyusunan dana RT, kami selalu merembukan sama masyarakat.
7: Dengan adanya dana RT, kami bisa merasakan manfaat.
8: Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati atas program dana RT-nya. Semoga selalu terus berlanjut.
0: Mengubah arah, menyiapkan manusia, menjaga kehidupan,
1: membawa pembangunan lebih dekat. Empat bagian dari satu perjalanan. Satu langkah untuk terus membangun Kutai Timur. 27 tahun Kabupaten Kutai Timur. Berdaya, tumbuh bersama.

0: anaknya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga pendengar, silakan ya untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan juga nantinya kami akan menyampaikan beberapa informasi juga nantinya. Ada informasi juga dari rekan-rekan kami yang ada di Longbagun ataupun yang ada di Sendawar juga pendengar akan memberikan informasi-informasi yang memang juga nanti pendengar ini informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di sana, seperti apa keluhan-keluhan dari mereka juga pendengar, dan seperti apa juga ya yang disampaikan oleh pendengar di dari Longbagun dan juga dari Sendawar. Namun pendengar, sebelumnya kita akan tersambung dulu. Kita sudah tersambung bersama dengan rekan kami yang ada di Polresta Samarinda yang menyampaikan terkait dengan Polresta Samarinda saat ini pendengar menetapkan 5 orang sebagai tersangka pembakaran lahan di Kota Tepian. Seperti apa informasinya pendengar? Kita tersambung bersama dengan rekan Sela Deva. Selamat pagi rekan Deva. Ya, Sela Deva. Ya. Silakan dengan informasinya Sela Deva.
1: Baik, terima kasih dan selamat pagi Dendi serta pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Samarinda. Betul sekali seperti disampaikan bahwa hingga saat ini kepolisian resor kota atau Polresta Samarinda sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka pembakaran lahan. Yang mana dalam rilis pers yang digelar oleh Polresta Samarinda baru-baru ini, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar ini mengungkapkan 5 orang tersangka ini, 4 orangnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 1 memang masih dalam proses untuk menjalani gelar perkara untuk nantinya ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Dan 5 pelaku ini dikatakan melakukan aksinya di beberapa lokasi yang berbeda tetapi dengan modus serupa. Dan Kapolresta menegaskan bahwa para pelaku ini bertindak secara perorangan serta bukan atas nama korporasi, yang mana memang sebagian ini diketahui merupakan pemilik lahan, sedangkan sebagian lainnya ini sengaja disewa oleh pemilik lahan untuk membersihkan lahan dari si pemilik lahan tersebut. Berikut penegasan dari Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar.
2: Ya, dan melakukan pembakaran ini untuk tujuan agar biaya operasional lebih murah dalam pembukaan lahan yang dimiliki oleh para tersangka. Ini yang perlu kami berikan himbauan juga, tolong betul-betul dihindari. Ya, jangan sampai melakukan kegiatan pembakaran agar lebih cepat waktu pembersihannya agar lebih mudah.
1: Ya, pendengar, seperti disampaikan oleh Kapolresta bahwa modus dan motif tersangka ini memang sengaja melakukan pembakaran agar untuk menghemat biaya operasional dengan cara membakar lahan untuk mendapatkan lahan baru seperti itu. Sehingga tadi juga diimbau untuk para pemilik lahan ini benar-benar menjaga lahannya untuk tidak membakar karena itu berpotensi melebarkan pembakaran dan merambat secara luas seperti itu ya, terutama ini masih dalam musim kemarau. Dan juga disebutkan dalam rilis yang digelar baru-baru ini, Kapolresta mengungkapkan 5 perkara ini terjadi diantaranya di Jalan Salman di Kelurahan Sempaja Utara pada 31 Agustus lalu, kemudian di area Hauling PT Sungai Berlian Jaya di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran pada 11 Agustus, kemudian kebakaran yang dilakukan tersangka ini juga dilakukan di Jalan Gunung Kapur, Pelita, Kelurahan Sambutan pada 28 Agustus. Dan 2 lokasi lainnya ini di Jalan Kafling, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan pada 29 September lalu, serta terakhir di wilayah Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran. Yang mana memang diakui sendiri oleh Kapolresta, wilayah Palaran ini memang saat ini menjadi titik merah ya, kawasan yang memang rawan terbakar dan kondisinya sampai saat ini juga masih penuh kabut di Palaran dan pembakaran lahan di sana masih terjadi. Nah, untuk 5 orang tersangka ini sendiri dipersangkakan ada 3 pasal, Deni, yaitu pasal 108 junto pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pasal yang kedua adalah pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Dan yang terakhir adalah pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Yang dalam ketentuan 3 pasal ini, para tersangka terancam penjara maksimal 10 tahun dengan denda mulai dari 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Dan sekali lagi kami ingatkan juga kepada masyarakat pendengar RRI Samarinda untuk tidak membakar lahan sebagaimana yang dikatakan oleh Kapolresta Samarinda, terutama para pemilik lahan ini supaya tidak memandang ini sebagai celah ya untuk mempercepat proses pembersihan, karena kondisi cuaca di Samarinda sendiri ini masih kering sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran meluas. Dan juga sesuai dengan arahan Kapolresta, para pemilik lahan ini juga harus memastikan bahwa pekerja yang disewa untuk membersihkan lahan ini tidak membersihkan lahannya dengan cara membakar. Yeah. Karena sekali lagi api berpotensi merembet ke lahan sekitar dan akhirnya memicu kebakaran serta membutuhkan penanganan dari berbagai instansi di Kota Tepian. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan mengenai karhut Ladeni.
0: Baik, terima kasih Sela Deva yang sudah menyampaikan informasi. Selamat bertugas Sela Deva.
1: Baik.
3: Laporan terkini.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini, pendengar, dalam acara Halo RRI. Dan sebelum kami bergabung bersama dengan rekan Imran yang ada di Longbagun, ini sudah menanti Pak Daud dari Samarinda. Seperti apa informasi dari Pak Daud di Samarinda? Pak Daud, selamat pagi. Halo Pak Daud. Halo, Pak Daud. Iya, sepertinya sudah terputus. Baik, kita kembali ke. Iya, baik, Bang Imran dulu. Kita tersambung bersama dengan rekan Imran yang sudah bergabung bersama kita. Seperti apa informasi dari rekan Imran yang ada di Longbagun? Selamat pagi, Bang Imran.
4: Selamat pagi rekan Deni.
0: Iya, informasi apa yang ada di Longbagun saat ini, Bang?
4: Ya, untuk saat ini dalam kondisi musim kemarau yang berkepanjangan di Kalimantan Timur, di Mahakam Ulu juga terjadi yang mengakibatkan pendangkalan Sungai Mahakam, rekan Deni.
0: Iya.
4: Yang berdampak pada kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat di wilayah Hulu Riam. Untuk Kecamatan Longpangai dan juga Kecamatan Longapari di Kabupaten Mahakam Ulu.
0: Yeah.
4: Kedua wilayah ini masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses transportasi dan juga pengiriman kebutuhan barang-barang pokok masyarakat. Keluhan warga di sana tentu mengenai kelangkaan bahan pangan dampak kemarau ini.
0: Yeah.
4: Terus juga tingginya inflasi hingga kebutuhan BBM dengan keterbatasan pasokan yang tersedia. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus menyalurkan bantuan pangan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk wilayah tersebut. Bantuan juga disalurkan yang berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di tengah keterbatasan distribusi saat ini. Selain bahan pangan, pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan akses jalan darat untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah yang diupayakan melalui sinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang tidak sepenuhnya bergantung pada jalur sungai. Berikut kita dengarkan tanggapan dari Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk atas kondisi yang saat ini tengah terjadi di Mahakam Ulu.
3: ini kita melakukan kegiatan di Kampung Kemohan dalam rangka penyaluran bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan kita disetujui untuk penyalurannya. Kemarin kita melakukan perjalanan sekaligus meninjau keadaan jalan kita. Ya, puji Tuhan, dari pihak Provinsi Kalimantan Timur sudah membantu, sehingga beberapa ruas jalan yang kemarin yang titik yang rusak sudah sedikit terbenahi, ya, walaupun masih kurang. Ya, harapan kita ke depan tetap nanti konsisten dari pihak dari Provinsi Kaltim untuk membantu, supaya nanti pada saat mahulu terjadi kondisi kemarau seperti ini boleh memakai akses jalan. Kita juga bersyukur kita boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Ya, mudah-mudahan harapan kita dengan bantuan yang kita lakukan boleh meringankan beban masyarakat kita yang ada dipastikan lagi, karena memang terbatas kendaraan. Kemarin ada beberapa OPD yang sempat mengundurkan diri karena memang bukan karena disengaja, karena BM kemarin yang agak langka, akhirnya kita angkut yang bisa tangkut dulu. Mudah-mudahan kedepannya setelah ada nanti, karena ini bukan yang terakhir, ini masih terus berlanjut, masih ada beberapa bantuan. Kemarin juga kita saya beritakan ke Pak Asisten 1 untuk menerima bantuan juga dari pemerintah pusat. Itu sekitar 25 truk kemarin yang hadir. Mudah-mudahan nanti ada juga nanti jatah-jatah untuk di Kecamatan Mabung.
4: Untuk pembangunan jalan darat saat ini sudah sampai ke Kecamatan Longampari di Kampung Tiong Ohang, dan diharapkan menjadi solusi kepanjang untuk mengatasi kendala transportasi akibat perubahan kondisi Sungai Mahakam, baik ketika musim kemarau seperti saat ini maupun musim penghujan yang juga memicu debit air yang tinggi ataupun banjir. Dengan konektivitas yang semakin baik, distribusi barang dan logistik menjadi pelayanan utama di masyarakat pedalaman, dan juga diharapkan dapat berlangsung lebih lancar sepanjang tahun. Walaupun kondisi jalan masih dalam tahap pembukaan jalan saat ini, ke depan diharapkan lebih meningkat lagi menjadi badan jalan yang dapat dilalui masyarakat dengan layak. Demikian rekan Yeni.
0: Baik, terima kasih Bang Imran, informasi yang disampaikan dari Longbagun. Selamat bertugas Bang Imran.
4: Ya, terima kasih.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI.

0: Sahabatnya Putu, kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung dengan Bang Andreas yang ada di Sendawara, di saat ini atau di Mahakamulu. Ya, Bang Andreas, seperti apa informasi di tempat Abang saat ini? Silakan Bang Andreas.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Denny.
0: Selamat pagi, Bang Andreas.
1: Ya. Ya, alhamdulillah kabar baik, cuaca baru pagi ini sudah mulai cerah dan kabut asap sudah mulai agak berkurang meskipun masih terlihat ada di wilayah kota Sendawar dan sekitarnya, Denny.
0: Iya. Bagaimana ada informasi ataupun keluhan dari masyarakat kita yang ada di sana, Bang?
1: Ya, baik. Denny dan pendengar Pro 1, untuk informasi di Halo RRI pagi hari ini, kami sebelumnya sudah sempat mendapat keluhan dan informasi yang kita tampung sebelumnya dari masyarakat di Kutai Barat, khususnya masyarakat di Kecamatan Damai dan Kecamatan Bongan yang mengeluhkan soal krisis air bersih ini, Denny.
0: Iya.
1: Krisis air bersih ini terjadi sepanjang musim kemarau ini di beberapa bulan terakhir. Bahkan untuk di Kecamatan Damai, itu baru satu kampung yang sudah terlayani perusahaan daerah air minum atau air bersih dari PDAM. Sedangkan sebagian besarnya itu belum ada PDAM. Nah, inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tatkala musim kemarau seperti sekarang ini, mereka semakin kesulitan lantaran sumber air mereka selama ini hanya mengandalkan sumber air sungai, yaitu Sungai Kedang Pahu. Dan ini mulai terancam mengering dan di bagian hulu bahkan airnya sudah tidak ada lagi. Nah, inilah yang membuat masyarakat mengeluhkan kondisi ini seperti yang kami sebelumnya terekam dengan dalam hasil reses anggota DPRD maupun informasi yang disampaikan langsung oleh dua kepala desa dari Kampung Bukit Harapan dan Muara Gusik di Kecamatan Bongan serta Camat Bongan yang mereka sampaikan soal keluhan ini. Berikut kita coba dengarkan pernyataan dari anggota Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Agustinus, terkait dengan keluhan masyarakat ini.
2: Yang paling menonjol mereka mengusulkan bagaimana cara mereka bisa mendapatkan air bersih. Itu yang menjadi kebutuhan utama mereka. Jadi di kampung kayak Damai Seberang, mereka memang air bersih yang PDAM belum sampai ke mereka. Baru di Damai Kota itu pun kapasitasnya untuk Damai Kota aja sangat kecil, tidak bisa sampai ke Damai Seberang. Andalan Sungai Kedang Pahu. Nah, sementara Sungai Kedang Pahu ini sudah kalau sekarang ini karena memang banyak perusahaan tambak, perusahaan sawit. Jadi kalau untuk dikonsumsi itu ya boleh kita kan tidak layak gitu. Ya, mereka kalau air minum rata-rata sih beli. Harapan kita ke pemerintah supaya yang menjadi kebutuhan pokok itu harus diprioritas oleh pemerintah. Cuma tadi saya sudah koordinasi dengan dirutnya PDAM, Pak Untung Suropati, di tahun depan kemungkinan sudah bisa masuk ke sana. Makanya ya kita mudah-mudahan di tahun depan melalui pokok-pokok pikiran kita bisa membantu masyarakat karena itu yang sangat sangat kebutuhan yang mendesak itu.
1: Yaitu pernyataan dari Agustinus, Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, yang menyebut hampir semua kampung di Kecamatan Damai kini mengalami krisis air bersih dengan warga harus mengeluarkan rogoh kocek lebih dalam untuk membeli air bersih. Hal yang sama itu keluar.
0: Ya, halo Bang Andreas, suara Abang kecil.
1: Ya, baik. Jadi mudah-mudahan bisa lebih jelas.
0: Iya, silakan Bang.
1: Iya. Selanjutnya kita juga mendapat informasi keluhan yang sama. Ini datang dari Camat Bongan, Iputu Budiasa, yang mengaku bahwa ada dua kampung yang saat ini sudah hampir tidak ada lagi air bersih dalam sepanjang musim kemarau ini, sehingga mereka terpaksa harus membeli dengan harga sekitar 150 sampai 170 ribu untuk satu tandon. Dan ini dinilai cukup memberatkan. Dan yang saat ini diadu ke DPRD Kutai Barat adalah warga dari Kampung Bukit Harapan dan Kampung Muara Gusik. Berikut pernyataan dari Camat Bongan Iputu Budiasa.
3: Ada Muara Gusik, Kampung Bukit Harapan. Kemudian ada Kampung Siram Makmur. Untuk sementara ini tangani langsung oleh kampung, Pak. oleh petinggi, dibelikan tandon oleh pemerintah kampung, diisi air, kemudian masyarakat ngambil air di tandon tersebut. Begitu juga dengan Siram Jaya. Kalau kampung-kampung lain, Pak, kebetulan seperti Penawai, itu kan ada air bersihnya sendiri. Itu bisa diatasi oleh kampungnya sendiri, Pak.
1: Yaitu Camat Bubongan, Iputu Budiasa yang mengadukan soal krisis air bersih yang dialami warganya di Kecamatan Bungan dalam beberapa bulan terakhir. Lalu kita sudah mengonfirmasi perihal krisis air bersih di dua kecamatan ini dengan Direktur Perumdam Tirta Sendawar Untung Surapati. Menurut Untung, pihaknya saat ini hanya menangani secara darurat dengan mengadakan mobil tangki air yang disediakan gratis bagi masyarakat di Kecamatan Bungan. Sedangkan di Kecamatan Damai ini masih dalam penyusunan perencanaan. Berikut pernyataan dari Untung Surapati, Direktur PDAM Tirta Sendawar Kutai Barat.
4: Tahun depan itu rencananya tambah pipa untuk intermusi ujung seberang jembatan itu, sehingga menambah jumlah pelanggan sambungan rumahnya. Tapi di 2027, tadi Bapeda sudah sampaikan kan, 1.600 sambungan rumah. Dengan kapasitas 20 liter per detik itu bisa melayani 1.600 sambungan rumah sebenarnya.
5: Sekarang ini sudah
4: harus 996 totalnya sekarang ini. Berarti masih ada kelebihan over, bukan over, idle capacity kalau istilah kami itu. Hanya memang yang perlu dipikirkan ke depannya ini kan sumber air bakunya. Itu yang harus bersama-sama dipikirkan bersama-sama, baik PDAM, pemerintah, dinas-dinas terkait gitu kan. Kayak dengan sumber air baku karena sering kekeringan sungai kan seperti itu.
5: Itu kan karena yang sekarang ini masih pakai genset juga
4: ya. Genset, ya genset dengan ada pakai genset maka jamu personal kita terbatas kan. Kalau dia sudah listrik ya jamu personal ya kita yakin lah seperti tadi Bukit Harapan apa segala macam itu aman.
5: Berarti kendalanya Pak ini sumber air bakunya ya sekarang ya.
4: Kedepan harus dipikirkan bersama-sama karena kan sumber air bakunya itu kan cuma satu itu sungai apa sungai Kedang itu. Nah, syukur sekarang ini kan masih belum kering itu kan. Itu pun karena dibendung oleh tim kita. Kemarin yang ada menyampaikan aspirasi ini, memang warga di RT 4 Gusi yang seberang jembatan itu memang tidak memakai PDAM. Mereka selama ini pakai sumur bor. Sumur bornya kering, sehingga ada aspirasi ini. Tapi bagi kita yang bagus, sehingga ada program pemerintah supaya ditambah jaringan ke sana gitu. Artinya kalau untuk Gusi dan sekitarnya Jambu itu, dengan program ini tadi masuk, menurut Ibu Melisa, ya kedepannya sepanjang air bakunya tetap ada aman.
1: Itu pernyataan dari Direktur PDAM Kutai Barat Untung Surapati terkait dengan krisis air bersih dan solusi bagi masyarakat di dua kampung di Kecamatan Bungan maupun masyarakat di Kecamatan Damai. Namun yang cukup memprihatinkan menurut Untung dari 16 kecamatan di Kutai Barat baru 14 yang tersambung PDAM, sedangkan 2 kecamatan lainnya hingga saat ini tidak ada sama sekali PDAM, yaitu Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Nyuatan. Menurut PDAM, ini akan menjadi krisis jangka panjang jika pemerintah tidak segera mengatasi soal pengadaan sarana-prasarana air bersih, mengingat 2 kecamatan ini juga masyarakatnya juga cukup banyak. Hanya saja menurut PDAM, pembangunan sarana-prasarana air bersih ini dilihat dari dua sisi, yaitu dari ketersediaan infrastruktur maupun dari masyarakatnya sendiri. Sementara di 2 kecamatan ini disebut-sebut cukup sulit dibangun karena komposisi keberadaan antar kampung wilayah yang cukup jauh dan sumber air yang terbatas. Meski demikian, PDAM mengklaim ini tengah berupaya untuk menyusun ulang redesign program perencanaan pembangunan air bersih di wilayah Kutai Barat agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Demikian informasi dari Kutai Barat yang kita hadirkan dalam Halo RRI pagi hari ini. Demi.
0: Baik, terima kasih Bang Imran. Mudah-mudahan 2 kecamatan yang ada di Kutai Barat ini segera mendapatkan jaringan air ya Bang Andreas. Selamat bertugas Bang Andreas.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Tetap semangat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada masih tetap bersama dengan kami dalam acara Halo RRI.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Daud yang ada di Samarinda yang tadi sempat terputus ya. Kita coba lagi angkat telepon Pak Daud. Selamat pagi Pak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Daud. Iya, sayang sekali terputus. Mungkin cukup lama menunggu ya Pak Daud sehingga terputus. Baik, mungkin dicoba lagi ya. Ya, saya tidak sendiri juga di saat ini pendengar di studio ada Bang Jun juga ya yang sudah hadir bersama dengan kita. Memang tadi Bang Jun sedikit sibuk sehingga tidak bisa mengudara ya. Jadi saat ini Bang Jun sudah bisa mengudara. Selamat pagi Bang Jun.
1: Ya, selamat pagi Pak
0: Denny. Ya. Apa kabarnya di pagi hari ini Bang Jun?
1: Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih nih Mbak Rekan Denny ya, ya. Sudah mengawal Halo RRI di hari Senin ini. Tadi juga sudah kita monitor ya, ada Rekan Imran dan juga Rekan Andreas ini yang sudah bergabung nih. Rekan Denny ya.
0: Iya, dan ada Sela Deva juga tadi ya, ya. Yang sudah menyampaikan rosnya dari Polresta Samarinda.
1: Iya.
0: Iya. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di saat ini Bang Jun. Ada Pak Hanye dari Kutai Barat. Selamat pagi.
1: Iya,
0: Pak Hanye,
1: selamat pagi.
2: Selamat pagi. Apa kabar?
0: Kabar baik, kabar Pak. Baik. Suaranya kecil sekali, Pak.
2: Iya, alhamdulillah ini pakai WA nih.
0: Oh, baik. Silakan, iya. Bapak.
2: Lucu aja. Apa namanya? Harusnya kalau di daerah Kecamatan Damai itu WWF yang bertanggung jawab. Tentang air minum itu. Nah, itulah WWF kan. Nah, apa yang kami katakan itu memindahkan badak itu dampaknya itu besar sekali. Itu, tetapi WWF kan bah tidak mau dengar. Seharusnya WWF itu yang harus bertanggung jawab. Itu Bang Jun dan Bu Denny ya.
1: Yeah.
2: Nah, ngurus PDAM itu kalau saya lihat ini kan terpusat terfokus air itu kan dari Mahakam. Sebenarnya kalau di wilayah Kecamatan Damai, Muara Lawa itu harusnya PDAM itu bikin pusat pengolahan di Jengendanum. Itu ada Sungai Caha. Sungai Caha itu kan bersih airnya itu, tidak ada segala tambang di hulu, tidak ada kebun sawit. Bagus kok dan normal dan ada waduk juga, bendungan di situ. Nah, coba dibikinkan itu sehingga bisa melayani wilayah Kecamatan Damai dengan Muara Lawa. Itu kalau memang mau. Nah, alasannya anggaran lagi itu. Nah, kalau di daerah apa namanya Bongan, masa sih kita tidak punya akal kan? Bor sumur dalam kan itu solusinya. Cuman sumur dalam ini kan kita harus ada ini apa, tes geolistrik, melihat dulu bagaimana apa namanya air yang di bawah sana mencukupi tidak. Itu solusinya. Jadi kerja di pemerintah itu menurut saya, kalau kita makan gaji buta aja, bah, ini kan harus ada juga pemikiran-pemikiran. Tapi ini kan pemikiran saya masyarakat bodoh krongo, Bu Denny dan Bang Jun kan. Itu kita jangan anu ini. Saya juga bingung, sungai kita di Kutai Barat ini banyak sungai, tetapi kok susah air itu ya terjawab sudah. Itu inilah akibat pembukaan lahan yang jor-joran untuk tambang, untuk kebun sawit. Inilah dampaknya ini. Nah, ini aduh luar biasa lah. Bang Jun, ini ada rencana pemerintah Kutai Barat mau rekonstruksi jalan dari Barong Tongkok menuju ke Linjang Bigung. Kalau menurut saya yang bodoh krongo ini, jalan ini masih bagus Bang Jun. Apalagi itu kan jalan nasional, tanggung jawab pusat. Mending kalau bisa pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini, daripada kita kasih dana untuk rekonstruksi jalan, kasih dana untuk jor-joran untuk apa namanya KONI, jor-joran juga untuk yang lain-lain, mending kita bangun jalan jalan baru dari Penyinggahan menuju ke Maramuntai. Kasihan loh warga kita di daerah pesisir Sungai Mahakam itu. Mereka punya apa, produk-produk pertanian. Jual semangka macam harganya, aduh Bang Jun. Coba kalau ada akses jalan darat misalnya menuju ke Samarinda, menuju ke Kutai Barat ini kan. Artinya kalau hanya untuk Kutai Barat kan ada jalan kalau menuju ke ini. Tapi kan namanya produksi banyak begitu, produksi melimpah kan, oper produksi Bang Jun ya.
1: Juga, kan?
2: Nah, siapa yang mau makan? Tapi kalau ada jalan menuju ke Maramuntai, ke Samarinda kan jaraknya lebih dekat. Saya yakin lah Nah, dengan membangun jalan begitu kan kita bukan ini untuk kemandirian masyarakat di kampung-kampung itu juga kan. Yeah. Itu mereka bisa bercocok tanam sayur, mereka juga bisa apa namanya bikin keramba macam apalagi di sana kan sentra ikan. Mm-hmm. Itu Bang Jun. Mm-hmm. Tapi ini kan permohonan lah kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, lanjutkanlah. Itu kan program Pak Rama Asia dulu.
3: Hai semuanya, balik lagi sama calon.
2: Nah, jadi kita ada jalan apa nasional poros tengah, ada juga jalan kabupaten poros pesisir itu sehingga isolasi apa masyarakat di daerah pesisir ini bisa terbuka. Itu Bang Jun. Kalau tidak percaya nantilah saya kirim nomor camat penyinggahan biar nanti diwawancarai lah. Anak-anak sekolah macam kesulitan. Padahal kalau musim-musim hujan itu sekolahnya yang dari kampung Minta, kampung Luaderas. Yeah. Itu pergi sekolah ke penyinggahan kan. Itu harus menyeberang. Aduh, kasihan lah Bang Jun. Yeah. Itulah harapan saya sebagai masyarakat masa kecil ini. Nah, saya senang juga tadi dengar berita. Yeah. Yang jalan yang menuju ke Long Apari sana sudah tembus Bu Deni kan. Aduh, senangnya kita itu yang kita inginkan selama ini. Kalau pemerintah itu betul-betul fokus membangun bisa kalau mau membangun. Yang bikin tidak bisa ini tidak ada keinginan. Itu tidak ada keinginan. Kalau ada keinginan betul-betul mau membangun, saya yakin pasti bisa. Itu yang tidak bisa itu karena tidak ada niat. Menurut saya yang bodoh krong ini. Itu makanya saya dengan keponakan suruh sekolah kalian sekolah baik-baik. Itu lihat itu wakil presiden kita itu digugat di MK. Nah, karena tidak apa namanya sekolah SMA-nya dipermasalahkan sekolah kalian. Karena sekarang ini sekolah gratis kan. Itu sekolah gratis, sekolah betul-betul. Nah, jangan sekolah, tidak sampai ke sekolah ngolteng lagi di apa namanya di semak-semak di karet-karetan itu, nanti bingung kita nanti kalau sudah tidak sekolah kan. Ya katanya SMA, ya katanya sekolah apa STM listrik lah. Nggak jelas kan, repot. Tapi kalau kita punya emang sekolah baik-baik, ya yakinlah aman begitu. Nah, tadi terkait masalah kebakaran.

0: yeah.
1: sengaja memang dibakar, ada yang membakar, ada karena mereka tuh iri dengki. Lihat kebun, ada kebun karet kita, ayo kita bakar, bikin ada kebun sawit kita bakar biar sama-sama kita susah. Nah, ini sifat iri dengkinya ini yang susah, itu susah itu. Nah, karena sekarang ini kan banyak kebun karetnya sekarang kan berubah jadi lahan kapling. Nah, kalau saya ini kalau jujur saja, kalau mau duit itu mengikuti gaya hidup Bu Deni, Bang Jun, bisa kalau satu ember itu bisa beli apa namanya mobil yang mahal itu. Tapi bergaya bisa beli mobil mahal, enggak bisa apa ganti ban, enggak bisa bayar pajak kan, enggak bisa beli apa nama solar atau bensin yang mahal kan, sama aja bohong kan. Nah, jadi kalau kita mengikuti gaya hidup kan apa flexing bilang orang kan, itu flexing kan, memamerkan gaya hidup, enggak mau kita biar sesusah-susah kita ya tetaplah bertahan. Makanya saya ajaklah, ayolah masyarakat Kabupaten Kutai Barat kita jagalah hutan, karena kemarin itu Bang Jun itu sampai apa bensau orang terbakar juga itu karena dampak dari apa namanya kebakaran ini. Nah, ini sekali lagi bukan ini memang sengaja dibakar. Ya kita berharap dari TNI kan, TNI dan juga perusahaan-perusahaan itu kalau bisa ada patroli. Nah, patroli apalagi kalau sekarang kan canggih, ada drone. Kalau perlu kita itu suruh Pak Prabowo telepon itu apa namanya drone-nya Israel, apa beli drone Israel, drone Amerika, drone Iran itu untuk patroli melawan yang pembakar-pembakar hutan ini. Bisa tidak mereka? Jangan beli drone untuk perang. Kita harus bisa juga ini berperang melawan pembakar hutan kan? Itu kan bisa aja kita nonton-nonton yang begitu-gitu aja. Mana yang lainnya kok sepi aja hari ini? Kemarin saya sendiri. Itu maksud itu. Kasihan juga anu apa Bang Rizky kan? Itu ayolah Pak Suwandi, Pak Arianto, Pak Ridwan dan lain-lain, ayolah kita masuk, kita ramaikan acara ini, kita ramaikanlah apa RRI ini. Nah, RRI kalau kita ngikuti omongan orang-orang yang kemarin jangan lama-lama apa macam, ya memang tidak terdampak ya, kalau dia sih tidak terdampak. Kan ada yang kemarin, oh tali sapi ini panjang betul, ular ini panjang betul. Karena Pak Abdul Rahim ngomong panjang, enggak boleh begitu kan. Itu. Jadi kita berharap ayolah teman-teman kita ramaikan rumah kita, odah apa tempat-tempat kita. Bersilaturahmi lah lewat RRI ini. Itu. Ayo Pak Suwandi, gaspol. Pak Arianto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, santai kawan. Terima kasih Pak Hanyek dari Kutai Barat yang sudah memberikan informasi kepada kita, baik itu yang menyoroti terkait dengan kesusahan air bersih di beberapa daerah Kubar, dan juga ini jalan menuju Long Apari juga sudah bisa dilalui kendaraan. Dan terima kasih kepada pemerintahan kita. Terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, sehingga kita bisa meneruskannya langsung ke dinas-dinas terkait ataupun kepada pemerintahan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini sudah ada yang masuk, ada Bang Rizky ya, yang akan menyampaikan informasi kepada kita di saat ini terkait dengan RUU Pemilu 2027 yang berpotensi dongkrak ongkos politik di daerah. Seperti apa informasinya? Kita akan coba untuk mendengarkan apa informasi yang akan disampaikan oleh Bang Rizky.
3: Laporan terkini.
2: Selamat pagi Bang Rizky.
4: Pagi rekan Deni Kartika Sari.
2: Iya, seperti apa informasi yang disampaikan Bang Rizky terkait dengan RUU Pemilu 2027 ini? Silakan Bang Rizky.
4: Baik. Baik, terima kasih rekan Deni Kartika Sari Lasam dan juga Aidil Al-Kadapi. Rencana kenaikan ambang batas parlemen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum yang tengah bergulir saat ini berpotensi meningkatkan ongkos politik partai di daerah. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Aris Boyanata, kepada RRI Senin 12 Oktober 2006 menyebut besaran ambang batas parlemen jadi salah satu isu yang jadi dibahas di tingkat pusat, dan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold juga sebelumnya ditetapkan 4%, sementara dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu muncul opsi kenaikan menjadi 5% atau lebih. Dan menurut Aris, perubahan tersebut bakal mempengaruhi

0: strategi partai politik dalam mengumpulkan suara, termasuk meningkatkan aktivitas politik dan memperkuat konsolidasi organisasi. Bahkan dalam berbicara mengenai ongkos politik, dari pihaknya selaku anggota legislatif dari Komisi 1 bakal kemungkinan besar akan bertambah dalam perjuangan dalam menambahkan perolehan suara secara elektoral di daerah, khususnya di kota Samarinda. Berikut pernyataan Aris Mulyanata berikut ini.
1: Mengkaji, mengkalkulasi biaya politik dan kos politik ini impact-nya. Karena pasti kos politiknya akan membengkak. Tidak ada kecenderungan menurun. Karena mereka harus lebih masif lagi, lebih agresif lagi, politik kehadiran, dan memang betul-betul kehadiran mereka itu berdampak kepada masyarakat. Jadi kalau bicara apa kos politik akan bertambah, saya rasa mungkin pasti bertambah karena adanya perjuangan untuk menambah pundi-pundi suara secara elektoral dengan minimal sekitar 5% yang diakumulasikan secara nasional untuk target di Kalimantan Timur dengan jumlah kursi untuk di 8 kursi itu partai politik akan kerja keras atau sama lain.
0: Ya, menurut Aris Malinata, selaku dari fraksi PKB tersebut, bahwa menambahkan partai politik tidak cukup hanya mengandalkan aktivitas menjelang pemilu saja, melainkan harus menambah hubungan antara yang berkelanjutan dengan masyarakat melalui kerja nyata dan juga penyaluran aspirasi. Bahkan bagi partai politik di Kaltim sendiri, perubahan aturan tersebut juga menjadi tantangan dalam menghitung kekuatan elektoral dalam memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI yang saat ini diisi 8 daerah pemilihan ya tentunya. Dan karena itu pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan tidak hanya mengatur persaingan antar partai, juga mendorong kompetisi politik yang sehat dan juga transparan. Dan diketahui juga saat ini pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum juga masih dibahas ya di pemerintah pusat saat ini, dan juga berpotensi mempengaruhi strategi partai politik dalam menghadapi pemilu 2029, termasuk di Kota Samarinda sendiri. Yang berdasarkan data pemerintah kota, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda sendiri memiliki 45 kursi untuk periode 2024 hingga 2029. Dari Samarinda, RRI Samarinda, Rizky Mulyata melaporkan. Kembali ke Dini Kartika Salira Samu dan juga Aidil Al-Kadapi di studio.
2: Baik, terima kasih Bang Rizky. Selamat bertugas Bang Rizky di pagi hari ini terkait dengan informasi RUU Pemilu 2027 berpotensi dongkrak ongkos politik di daerah. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, satu lagi kita coba untuk mengangkat telepon pendengar kita. Bang Jun, ada Pak Junius dari Kutai Barat di saat ini. Seperti apa informasi disampaikan oleh Pak Junius? Pak Junius, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Ya, silahkan Pak.
3: Nah, temanya pagi hari ini apa?
2: Kita tidak punya tema Pak, tapi kita
4: ya, ada keluhan atau yang ingin disampaikan ini Pak Junius dari klien dalam ini khususnya nih.
3: Iya, klien dalam Kota Barat. Iya, kalau keluhannya ada saja. Karena ini mau 4 bulan ini sudah. Iya. Tidak hujan-hujan di Kota Barat. Kalau di Samarinda tidak tahu sih, apakah ada hujan atau tidak.
4: Sempat sekali hujan Pak Junius, habis itu sampai sekarang belum ada lagi ini.
3: Kalau di sini ya keluhannya air sebenarnya.
4: Nah, sama seperti disampaikan karena, tadi juga dari Kampung Damai dan lain-lain tadi.
3: 4 bulan tidak ada hujan ini, Bung Rizky ya.
4: Iya.
3: Kemudian yang kedua, ini kan jalan ke Mahulu itu kan kendaraannya besar-besar sekali ini. Yang melintasi jalan TU yang sudah belum juga selesai, namun tanda-tanda belum dipasang, tanda-tanda lalu lintasnya itu apa, rambu-rambu yang mungkin yang naik gunung, yang di tikungan dan yang lain-lain itu belum dipasang daerah ke Mahulu ini. Mohon itu bisa dipasang oleh dari dinas apa ini, PU ke itu, Bung Rizky ya.
4: Dinas Perhubungan juga itu.
3: Oh ya, Perhubungan, mohon itu dipasang walaupun jalannya belum selesai, karena orang-orang dari Mahulu kendaraan kerendak apa, mobil-mobil besar itu tidak mau mengalah dengan kendaraan yang kecil dengan motor ini. Mereka laju-laju. Ya itu, di sini itu-itulah anu lalu lintas yang belum apa, di kendaraan besar tidak mau mengalah, mobil tidak mau mengalah, dan kita yang bermotor ini laju-laju.
5: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: 1977, lulusan Diktupa Angkatan 50 tahun 2020, dan jabatan saat ini.
1: Dan Kutai Timur, kelahiran daerah otonomi baru ini disambut dengan sukacita oleh seluruh masyarakat. Roda pemerintahan pun segera digerakkan. Penjabat bupati beserta perangkatnya berkantor di kantor desa Sangatta Utara. Sedangkan lembaga legislatif yang beranggotakan 25 orang anggota DPRD berkantor di Gedung Sahara yang saat ini telah berdiri Gedung Buana Mekar. Dengan luas wilayah 35.747,5 km persegi, Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten terluas di Indonesia. Pada awal pembentukannya, kabupaten ini terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sangatta, Sangkulirang, Muara Wahau, Muara Calong, dan Muara Bengkal. Pada tahun 2000, dibentuk 6 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Bengalon, Busang, Telen, Hope, Aruan, dan Sandaran. Kecamatan yaitu Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Pandan, Kaubun, Karangan, Pasangan. Pada usianya yang ke-27, Kabupaten Kutai Timur memiliki 18 kecamatan, 139 desa, 2 kelurahan, dan 15 desa persiapan yang tengah berproses menjadi desa definitif.
2: Sebagai penjabat bupati sejak tahun 1999. Pada tahun 2000, melalui pemilihan oleh DPRD Kabupaten Kutai Timur, beliau ditetapkan sebagai bupati bersama Bapak Haji Mahyudin STMM sebagai wakil bupati untuk masa bakti 2001 sampai dengan 2006. Pada masa perintisan ini, arah pembangunan daerah diletakkan pada Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis atau biasa dikenal Gerda Bank Agri, dengan cita-cita menjadikan Kutai Timur sebagai sentra agribisnis dan agroindustri yang bertumpu pada sumber daya alam terbarukan sebagai bekal kemandirian daerah selepas era pertambangan. Pada masa ini pula,

sampai dengan tahun 2006 dengan tetap berpegang pada arah pembangunan agribisnis yang telah digariskan. Pada masa beliau, pelayanan pemerintahan didekatkan kepada masyarakat melalui pembentukan 7 kecamatan baru, sehingga jumlah kecamatan menjadi 18. Dan untuk pertama kalinya, Kutai Timur menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung pada bulan Desember tahun 2005. Melalui pemilihan langsung yang pertama itu, terpilih Bapak Dr. Andes Haji Awang Faruk Ishak, MM-MSI, sebagai Bupati, dan Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur MSI sebagai Wakil Bupati untuk masa bakti 2006 sampai dengan 2011. Visi yang diusung adalah pembangunan daerah yang bertumpu pada pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan menjadikan daerah Kutai Timur sebagai pusat agribisnis dan agroindustri di Kalimantan Timur. Dengan visi tersebut, semangat Gerdabang Agri dilanjutkan dan diperdalam sebagai strategi besar dalam pembangunan daerah. Ishak MM, MSI, terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Tampuk pimpinan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur MSI sebagai Bupati bersama Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman MSI sebagai Wakil Bupati sampai dengan tahun 2011. Pada pemilihan kepala daerah yang ketiga tahun 2010, kedua kalinya kembali memperoleh amanah untuk masa bakti 2011 sampai dengan 2016. Pada masa ini ditetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2006 sampai dengan 2005 dengan visi terwujudnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal menuju kemandirian daerah yang menjadi pegangan pembangunan Kutai Timur selama 20 tahun. Pembangunan agribisnis dan agroindustri terus dilanjutkan. Pada tahun 2014, kawasan Maloy ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan. Pada bulan Juni 2015, kembali terjadi peralihan kepemimpinan. Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman MSI melanjutkan tampuk pimpinan sebagai Bupati Kutai Timur sampai dengan bulan Februari tahun 2016. Dalam masa yang singkat itu, beliau menjaga kesinambungan pemerintahan dan pembangunan serta mengantarkan terselenggaranya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Melalui pemilihan kepala daerah yang keempat tersebut, terpilih Bapak Insinyur Haji Ismunandar MT sebagai Bupati dan Bapak Dr. Haji Kasmidi Bulang STMM sebagai Wakil Bupati yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 untuk masa bakti 2016 sampai dengan 2021. Visi yang diusung adalah terwujudnya kemandirian Kutai Timur melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri. Program unggulannya adalah Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu atau biasa disebut Gerbang Desa Madu yang menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan antara lain melalui alokasi anggaran bagi setiap desa. Pada periode ini pula, kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan mulai beroperasi pada tahun 2019. Pada tahun 2020, berlangsung masa transisi kepemimpinan, Bapak Dr. Haji Kasmidi Bulang STMM menjabat pelaksana tugas Bupati pada bulan Juli sampai dengan September 2020. Dilanjutkan Bapak Dr. Dr. Andes Moh Jauhar Effendi MSI sebagai penjabat sementara Bupati pada bulan September sampai dengan Desember 2020. Dan selanjutnya, Bapak Dr. Haji Kasmidi Bulang STMM kembali menjabat pelaksana tugas Bupati
pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021. Di tengah pandemi COVID-19, masa transisi ini dijalani dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat, penanganan pandemi, dan terselenggaranya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Melalui pemilihan kepala daerah yang kelima tersebut, terpilih Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman MSI sebagai Bupati dan Bapak Dr. Haji Kasmidi Bulang STMM sebagai Wakil Bupati yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Visi yang diusung adalah menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Pada periode ini, Kutai Timur bangkit dari dampak pandemi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,71%, angka kemiskinan turun menjadi 9%, dan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 5,93%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat lagi menjadi 9,82%, dan indeks pembangunan manusia mencapai 75,90%. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2004, Bapak Agus Hari Kesuma menjabat sebagai penjabat sementara Bupati Kutai Timur sejak tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 guna memastikan pemerintahan tetap berjalan dan pesta demokrasi berlangsung dengan damai. Melalui pemilihan kepala daerah yang keenam tersebut, masyarakat kembali memberikan amanah kepada Bapak Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman MSI sebagai Bupati bersama Bapak Haji Mahyunadi SEMSI sebagai Wakil Bupati yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari tahun 2025 untuk masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Visi yang diusung adalah terwujudnya Kutai Timur tangguh, mandiri, dan berdaya saing, dan diterjemahkan ke dalam 50 program unggulan yang selaras dengan asta cita Presiden Republik Indonesia. 27 tahun perjalanan ini adalah buah pengabdian para pemimpin, aparatur, dan seluruh masyarakat Kutai Timur dari masa ke masa. Semoga segala yang telah dirintis dan dicapai menjadi pijakan yang kokoh untuk melangkah lebih jauh dan membuat Kutai Timur lebih sejahtera. Dirgahayu ke-27 Kabupaten Kutai Timur, berdaya, tumbuh bersama menuju Kutai Timur tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Pembacaan selesai.

lapor acara peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Siap dimulai. Lanjutkan

Bupati Kutai Timur, selaku Inspektur Upacara tiba, pasukan disiapkan.

0: Penghormatan pasukan
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat.

0: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

Kompi 3, kompi 4. Hadap kiri, hadap kanan.

0: kehormatan kepada Lambang Kabupaten Kutai Timur, dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Lambang Kabupaten Kutai Timur, hormat!

0: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 5. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur dan pembacaan 10 prinsip tata pemerintahan yang baik.
3: Yuk. Yuk. Yuk.

0: Lapor membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi dan misi Kabupaten Kutai Timur dan 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Siap!
1: Kerjakan.
0: Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Visi dan misi Kabupaten Kutai Timur. Visi, terwujudnya Kutai Timur tangguh, mandiri dan berdaya saing. Misi, 1. Peningkatan dan pemerataan daya saing daerah melalui pembangunan, melalui sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat, cerdas, serta berprestasi. 2. Transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dan industri berbasiskan pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, peternakan, perikanan, dan kelautan. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh dan berintegritas. 4. Peningkatan infrastruktur dasar dan digital yang mendukung konektivitas antar wilayah dan pemerintah yang berintegritas. 5. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.
3: Prinsip tata pemerintahan yang baik. 1. Partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan haknya, menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan, memberi peluang yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 6. Wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 8. Pengawasan, meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
0: Bacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, visi dan misi Kabupaten Kutai Timur, dan 10 prinsip tata pemerintahan yang baik telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Balik, track. Balik kanan. Track. Haruan kiri. Maju.

0: De...
1: Penghormatan kepada lambang Kabupaten Kutai Timur, dipimpin Komandan Upacara.
2: Kepada lambang Kabupaten Kutai Timur.

0: duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
1: Untuk perhatian, istirahat di tempat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Bapak Dr. Andes Haji Haji Muhammad Arifin, terima kasih atas kehadiran beliau. Yang sama-sama kita banggakan para pendahulu kita yang hadir pada hari ini, Bapak Dr. Haji Isran Nur, terima kasih atas kehadiran Bapak pada upacara hari ini. Tepuk tangan untuk beliau. Yang juga kita hormati dan kita banggakan juga mantan bupati kita Bapak Dr. Haji Mahyudin STMM. Tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah hari ini kita dihadiri para-para tokoh yang luar biasa. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kutai Timur, yang saya hormati anggota Porkopimda Kabupaten Kutai Timur bersama Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati saudara-saudara para pejabat pemerintah, saudara sekretaris daerah, saudara-saudara para asisten sekretaris daerah, saudara-saudara para staf ahli bupati, saudara-saudara para kepala organisasi perangkat daerah, saudara-saudara para camat, para kepala desa, para lurah, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati para tamu undangan yang mewakili kabupaten kota se-Kalimantan Timur, yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, para insan pendidikan yang mewakili dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang hadir. Yang saya hormati anggota TNI, Polri, tenaga kesehatan, para pendidik, dan seluruh pihak yang telah mengabdikan diri bagi Kabupaten Kutai Timur. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perlindungannya, pada hari yang berbahagia ini, kita dapat bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, 27 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Di dalamnya terdapat sejarah panjang tentang bagaimana Kutai Timur tumbuh, membangun, menghadapi perubahan, dan terus berupaya memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Ada cita-cita yang telah diwujudkan, ada pembangunan yang telah dirasakan, ada keberhasilan yang patut kita syukuri. Namun ada pula tantangan dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Karena itu, pada hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur, bukan semata-mata momentum untuk mengenang apa yang telah kita capai. Lebih dari itu, momentum hari ini adalah untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus meneguhkan arah Kutai Timur menuju masa depan yang lebih baik. Memasuki usia yang ke-27, Kutai Timur tidak hanya merayakan perjalanan panjang sebuah daerah, tetapi juga meneguhkan kembali arah dan semangat untuk melangkah ke depan. Semangat tersebut tercermin dalam tema Kutai Timur Berdaya Tumbuh Bersama, yang mengandung pesan penting tentang bagaimana pembangunan harus dijalankan dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Berdaya berarti memiliki kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki, mengembangkan sumber daya manusia, memperkuat perekonomian, serta menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, tumbuh bersama menegaskan bahwa kemajuan Kutai Timur harus dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan harus membuka kesempatan yang lebih luas, memperkuat desa sebagai bagian penting dari pembangunan, memberdayakan masyarakat, serta memastikan bahwa kemajuan daerah berlangsung secara inklusif. Inilah semangat yang harus terus kita jaga di dalam melanjutkan pembangunan Kutai Timur. Dalam perjalanan 27 tahun tersebut, apa yang kita capai hari ini tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak. Atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin terdahulu. Hadir hari ini Bapak Haji Isra Nur dan Bapak Haji Mahyudin, DPRD, aparatur pemerintahan, TNI Polri, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, insan pendidikan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan tenaga, pikiran, pengabdian, dan doa bagi kemajuan daerah yang kita cintai ini. Apa yang kita nikmati hari ini merupakan hasil dari kerja dan pengabdian banyak generasi. Karena itu, tugas kita bukan hanya melanjutkan apa yang telah dibangun, tetapi juga menjaga fondasinya, memperbaiki berbagai kekurangan, dan menghadirkan terobosan yang dibutuhkan. Dengan demikian, pembangunan yang kita laksanakan hari ini tidak berhenti sebagai capaian.

0: hingga desa.
1: Karena itu, hilirisasi perlu terus diperkuat dan investasi diarahkan untuk membangun rantai ekonomi yang lebih kuat, beragam, dan memberikan manfaat seluas-luasnya. Pengembangan industri pengolahan, termasuk rencana gasifikasi batu bara menjadi metanol di Bengalon, menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi daerah dan masyarakat. Inilah makna Kutai Timur berdaya, memiliki kemampuan mengolah kekayaan yang dimiliki menjadi nilai tambah, kesempatan, dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kita bersyukur indeks pembangunan manusia Kutai Timur meningkat dari 75,90 pada tahun 2024 menjadi 76,48 pada tahun 2025. Sementara indeks kepuasan masyarakat juga naik dari 81,41 menjadi 85,82. Capaian tersebut patut diapresiasi, namun bagi pemerintah, angka bukanlah tujuan akhir. Setiap peningkatan harus tercermin di dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau, peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja, serta pelayanan dasar yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, komitmen terhadap kualitas pelayanan terus kita perkuat. Hal ini tercermin dari diraihnya UHC Award di 2026, kategori utama oleh Kutai Timur, serta apresiasi yang diterima sejumlah unit pelayanan pemerintah daerah atas kualitas pelayanan publik. Atas capaian tersebut, saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran yang telah bekerja dan berkontribusi di dalam menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Namun, setiap penghargaan harus menjadi pengingat untuk terus berbenah. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan banyaknya penghargaan yang diterima, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, adil, berkualitas, dan manusiawi. Hadirin yang kita banggakan, pembangunan harus hadir dalam bentuk yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jalan dan jembatan yang semakin baik, air bersih dan listrik yang semakin merata, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak, serta konektivitas yang membuka akses terhadap pelayanan dan peluang ekonomi. Usaha pemerintah itu harus bergerak. Pada Agustus lalu, 6 desa di Kecamatan Sangkulirang, yaitu Desa Saka, Pelawan, Tepian Terap, Mandu Dalam, Mandu Pantai Sejahtera, dan Peridan telah menikmati listrik PLN 24 jam. Terbaru, pada 5 Oktober 2026, 4 desa di Kecamatan Batu Ampar, yakni Benoh Harapan, Mawai Indah, Mugi Rahayu, dan Hima Lestari juga resmi menikmati listrik 24 jam setelah menanti selama puluhan tahun. Meskipun kita meyakini masih banyak dusun-dusun di desa yang belum terjangkau, capaian ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan bukan sekedar membangun lebih banyak, tetapi memastikan manfaat pembangunan sampai kepada masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan. Bagi masyarakat desa, listrik bukan sekedar penerangan. Listrik berarti kesempatan bagi anak untuk belajar, bagi pelaku usaha untuk berkembang, serta terbukanya akses terhadap teknologi, informasi, dan pelayanan dasar. Karena itu, pekerjaan kita belum selesai. Masih ada wilayah yang membutuhkan penguatan infrastruktur dan akses listrik. Kita ingin pembangunan terus bergerak hingga

0: Ada masyarakat Kutai Timur yang tertinggal hanya karena jarak dan kondisi geografis. Hadirin yang saya hormati, 27 tahun perjalanan Kutai Timur mengajarkan kepada kita bahwa pembangunan membutuhkan kesinambungan dan kebersamaan. Pemerintahan dapat berganti, program dapat berkembang, dan teknologi terus berubah. Tetapi cita-cita membangun Kutai Timur harus terus dilanjutkan. Karena itu, visi terwujudnya Kutai Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing harus menjadi arah bersama. Tangguh dalam menghadapi perubahan, mandiri dalam mengembangkan potensi dan kekuatan daerah, serta berdaya saing melalui sumber daya manusia, produk pelayanan, dan inovasi yang berkualitas dan bernilai tambah. Seluruh upaya tersebut harus bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Kutai Timur. Inilah makna Kutai Timur berdaya dan tumbuh bersama. Membangun masyarakat yang berkualitas, ekonomi yang semakin beragam, desa yang semakin mandiri, pelayanan publik yang semakin baik, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi yang semakin luas. Pertumbuhan harus dirasakan bersama, tanpa ada wilayah, kelompok masyarakat, maupun generasi yang tertinggal. Sebab kemajuan Kutai Timur bukan tentang seberapa jauh sebagian dapat melangkah, tetapi tentang seberapa banyak masyarakat dapat tumbuh dan maju bersama. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya pertanggungjawaban pembangunan tidak terhenti pada laporan dan tidak cukup disampaikan melalui pidato. Ukurannya adalah perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jalan dan infrastruktur yang semakin baik, pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, desa yang semakin mandiri, lapangan kerja yang semakin terbuka, pelayanan yang semakin mudah, serta lingkungan yang semakin terjaga. Hari ulang tahun ke-27 ini hendaknya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan, tetapi juga meneguhkan langkah menuju masa depan. Kita ingin pertumbuhan ekonomi membuka kesempatan, pembangunan menghadirkan pemerataan, kekayaan alam memberikan nilai tambah, desa menjadi pusat pertumbuhan baru, dan generasi muda tampil sebagai kekuatan masa depan. Semua itu membutuhkan kerja nyata, persatuan, kepedulian terhadap lingkungan, perluasan kesempatan, dan kolaborasi yang kuat. Setiap kebijakan, setiap program, dan setiap rupiah yang dikelola harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kutai Timur telah tumbuh selama 27 tahun. Kini saatnya kita memastikan bahwa pertumbuhan itu menjadi kemajuan yang dirasakan, dan kemajuan itu menjadi masa depan yang diwariskan. Dengan semangat Kutai Timur berdaya, tumbuh bersama, mari kita lanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kutai Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing. Selamat hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur. Mari terus bergerak, bekerja dan bergandengan tangan untuk Kutai Timur yang semakin maju, semakin berdaya dan semakin memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk dan keberkahan kepada kita semua di dalam melanjutkan pengabdian dan membangun Kutai Timur yang kita cintai. Sebagai penutup persembahan pantun untuk para hadirin sekalian. Ya, karena ini etam di tanah Kutai, maka jawabannya grecek. Setuju? Baik. Tanam harapan di tanah pusaka. Menuai karya untuk semua. Sudah saatnya Kutai Timur berdaya. Tumbuh bersama, maju sejahtera. Semangat Pak Gubernur kita luar biasa, Pak mantan Gubernur. Satu lagi Pak Gubernur. Embun pagi jatuh ke taman. Burung enggang terbang beriring. Tuah bumi menyimpan harapan. Tumbuh bersama melangkah seiring. Ya. Ada satu lagi. Ya. Sungai Sangatta airnya bersih. Tempat buaya memangsa ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah khilaf mohon dimaafkan. Dirgahayu Kabupaten Kutai Timur yang ke-27, Kutai Timur berdaya, tumbuh bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.
1: Sila.
2: Pembacaan doa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang pengasih lagi maha penyayang, di pagi hari yang berbahagia ini, dengan curahan rahmat, nikmat, dan karuniamu, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, sehingga kami, masyarakat, dan jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bisa berkumpul bersama di lapangan ini untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur tercinta yang ke-27 tahun Kutai Timur berdaya tumbuh bersama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Ya Rob, 27 tahun perjalanan Kutai Timur bukanlah waktu yang singkat. Kini telah banyak perubahan, pembangunan dan kemajuan yang telah dirasakan oleh masyarakat Kutai Timur. Engkau telah memberikan sumber daya alam yang melimpah. Semua dengan kekayaan alam tersebut dapat dirasakan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur secara adil dan merata. Maka berikanlah keberkahan-Mu untuk daerah kami tercinta, Kabupaten Kutai Timur, bumi untung benua, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Semoga Kutai Timur ini sebagai kabupaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing, serta berkeadilan. Dan Engkau telah menjaga daerah kami, Engkau telah menukunkan masyarakat kami yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, namun tetap satu dalam persaudaraan.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat siang pendengar dan pemirsa, dan salam jumpa dalam Warta Siang edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan rangkuman informasi dari Kaltim Kaltara akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, sejumlah informasi sudah kami rangkum, di antaranya Kemenkum Kaltim harmonisasi 3 regulasi daerah di Kutai Timur. Harga BBM hari ini Oktober 2026 di Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia, Pertalite hingga Pertamax, hingga sama-sama HUT ke-27 pada 12 Oktober hari ini. Sejarah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur hingga target operasi Kutim tertangkap di Bontang, polisi sebut pelaku sempat kabur ke hutan. Baik pendengar dan pemirsa, selain informasi-informasi tersebut, informasi penting lainnya juga akan kami sajikan hingga 1 jam ke depan. Dan Anda bisa mengikuti informasi ini di sejumlah platform RPD Kutim, ya, melalui live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung saat ini, dan juga melalui streaming di rpd.kutituberkap.go.id, dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Baik pendengar dan pemirsa, kami awali informasi terkait hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur dan Kota Madya, ya, dan Bontang maksud kami, atau Kota Taman Bontang. Tanggal 12 Oktober menjadi hari bersejarah bagi kedua daerah di Kalimantan Timur, yakni Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2026, keduanya memperingati hari jadi ke-27, menandai perjalanan sejak ditetapkan sebagai daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999. Meski memperingati hari jadi pada tanggal yang sama, Bontang dan Kutim memiliki perjalanan sejarah, perkembangan pemerintahan, karakter wilayah, serta potensi ekonomi yang berbeda. Kota Bontang dikenal sebagai kawasan perkotaan dan industri, terutama karena keberadaan industri gas alam cair, pupuk, dan amoniak. Sementara Kutai Timur memiliki wilayah yang jauh lebih luas, dengan ibu kota di Sangatta sebagai potensi sumber daya alam, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Kedua daerah ini sama-sama mengalami perubahan administratif sebelum akhirnya menjadi daerah otonom pada tahun 1999. Perjalanan itu meliputi perkembangan permukiman, pembentukan pemerintahan, perubahan status wilayah, hingga penguatan struktur pemerintahan daerah. Pada peringatan tahun ini, pemerintah Kota Bontang mengusung tema berbenah, bertumbuh, dan berdampak. Sedangkan pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerapkan tema Kutai Timur Berdaya Tumbuh Bersama. Jauh sebelum dikenal sebagai kota industri, Bontang tumbuh dari permukiman masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Kehidupan masyarakat pada masa awal berkaitan erat dengan lingkungan alam, aktivitas perdagangan, serta hubungan pemerintahan dengan wilayah Kutai. Dalam sejarah yang dirujuk dari sumber pemerintah Kota Bontang dan juga pemberitaan Kompas, perkembangan awal Bontang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kerajaan Kutai yang disebut berdiri sekitar abad ke-4. Pada masa tersebut, Bontang digambarkan sebagai perkampungan dengan struktur pemerintahan sederhana. Masyarakat dipimpin oleh orang yang dituakan, sementara kedudukan wilayahnya berada di bawah kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara yang berpusat pemerintahannya berada di Tenggarong. Seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat berkembang, aktivitas perdagangan mendorong terbentuknya pasar yang kemudian menjadi tempat pertemuan penduduk lokal dan juga pendatang dari berbagai daerah. Pertemuan antar kelompok masyarakat itu berlangsung dalam waktu panjang dan turut membentuk keragaman penduduk Bontang. Pendatang disebut berasal dari Sulawesi, Jawa, wilayah Banjar, dan daerah lainnya. Kelompok masyarakat yang disebut dalam sumber sejarah antara lain Bajau, Bugis, Mandar, Jawa, Banjar, dan juga Melayu. Interaksi sosial serta perkawinan antar suku menjadi bagian dari proses terbentuknya masyarakat Bontang. Dalam perkembangan berikutnya muncul bahasa yang dikenal sebagai bahasa Melayu Bontang yang disebut menjadi bahasa ibu masyarakat setempat. Ya, nama Bontang juga memiliki beberapa penjelasan mengenai asal-usulnya. Salah satu versi menghubungkan nama tersebut dengan kata bon dan tang. Kata bon dimaknai sebagai kumpulan atau ikatan persaudaraan, sedangkan tang dikaitkan dengan pendatang. Penafsiran tersebut menggambarkan Bontang sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah. Versi lain mengaitkan nama Bontang dengan kata bon yang berarti tanda terima dan tang yang berasal dari kata utang. Penjelasan ini dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat pada masa lalu. Selain penafsiran tersebut, sumber resmi pemerintah Kota Bontang juga memuat legenda tentang kedatangan Haji Pao, seorang kerabat Sultan Kutai bersama keluarga dan pengikutnya untuk mencari wilayah baru. Dalam cerita itu, rombongan Haji Pao melewati perbukitan, teluk, dan juga aliran sungai. Mereka kemudian bertemu dengan tiga makhluk yang disebut Sang yang dipercaya menjadi wilayah sungai tertentu. Ketiganya adalah Sang Atak, Sang Kimah, dan juga Sang Antan. Sang Atak atau Atta disebut menjaga anak sungai api-api yang kemudian dikenal sebagai Sangata. Sang Kimah dikaitkan dengan Sungai Sang Kimah, sedang Sang Antan dikaitkan dengan Sungai Santan. Karena sungai api-api disebut tidak memiliki penunggu, Haji Pao meminta kawasan itu untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tempat berburu, dan juga wilayah mengambil hasil hutan. Dalam legenda itu, ketiga sang menyetujui permintaan Aji dan disebut bersedia membantu menjaga keamanan serta keselamatan dirinya, keluarga, dan para pengikutnya. Cerita itu merupakan bagian dari legenda yang berkembang dalam penuturan secara lokal, berbeda dengan catatan administratif yang memiliki dasar dokumen pemerintahan.

Baik, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi selengkapnya. Kami hadirkan target operasi Kutim tertangkap di Bontang. Polisi menyebut pelaku sempat kabur ke hutan.

Ya, pendengar dan pemirsa, namun sebelumnya kami hadirkan informasi dari Kutai Timur. Dalam pagelaran sejumlah kegiatan memperingati HUT ke-27 Kabupaten Kutai Timur, di antaranya Pangeran Haryono Tonegoro tegaskan pentingnya pakem tradisi dalam Erau 2026 Kutai Timur. Pelaksanaan Pesta Adat Erau Pelas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tahun ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura. Kegiatan budaya ini dinilai berjalan hikmat dan sesuai dengan tata cara adat yang berlaku. Perhelatan tahunan yang pertama kali ini menjadi momentum penting untuk menjaga warisan tradisi leluhur. Ya, pendengar dan pemirsa, masyarakat tampak antusias menyambut rangkaian pesta adat yang digelar di wilayah Kutai Timur tersebut. Pihak Kesultanan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas terselenggaranya pesta adat ini. Pendampingan langsung dari Kesultanan juga dilakukan agar prosesi adat berjalan sesuai pakem. Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura, Pangeran Haryono Tonegoro menyampaikan apresiasinya secara langsung. Dirinya menjelaskan bahwa pelaksanaan erau di wilayah Kutai Timur sejatinya sudah pernah digelar sebelumnya, namun gelaran tahun ini menjadi istimewa karena didampingi secara resmi oleh pihak Kesultanan. Dukungan penuh dari Kesultanan Kutai Kartanegara bertujuan untuk memastikan seluruh ritual berjalan lurus sesuai aturan.

Kita ke informasi, ya, grebek kosan di Sangatta Kuta Timur, polisi menyita 104 gram sabu dari seorang wanita. Informasi ini masih kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Puluhan bungkus barang haram berkedok kemasan kertas kado warna-warni berhasil disita jajaran Satres Narkoba Polres Kuta Timur. Seorang perempuan berinisial DSA kini terancam hukuman berat setelah markas peredarannya di sebuah kamar kos digrebek polisi. Penyidik menerapkan ketentuan terkait dugaan peredaran atau penguasaan narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis untuk mengusut tuntas keterlibatannya. Polisi juga mengatakan proses hukum terhadap tersangka sudah memasuki tahap penyidikan resmi. Hal tersebut dikonfirmasi melalui terbitnya laporan polisi nomor LPA 76/10/2026 Res Narkoba Polres Kutim Polda Kaltim tertanggal 9 Oktober 2026. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika atau ketentuan alternatif sebagaimana dirujuk dalam dokumen penyidikan. Disampaikan Kapolres Kutim AKBP Aryansyah melalui Kasatres Narkoba Polres Kutim Ibtu Erwin Susanto. Penangkapan terhadap DSA berawal dari aduan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas gelap di kawasan permukiman padat penduduk itu. Petugas yang menerima laporan pada awal Oktober 2026 langsung bergerak cepat melakukan pengintaian intensif. Penggebrekan akhirnya dilancarkan di Jalan Margo Santoso 2, RT 41 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara pada Jumat 9 Oktober sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Petugas langsung menyisir kamar kos milik DSA tanpa perlawanan. Saat digeledah, petugas menemukan barang bukti tersembunyi berupa 54 bungkus plastik diduga berisi sabu dengan total berat bruto mencapai 104,46 gram. Menariknya, barang haram itu disimpan dengan rapi di dalam rak kosmetik kamar pelaku. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh personil Satres Narkoba. Dalam proses itu, petugas mengamankan seorang perempuan dan menemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu. Ya, pendengar dan pemirsa, selain paket sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti pendukung yang memperkuat dugaan praktik peredaran narkoba. Barang bukti itu meliputi 1 unit timbangan digital, 1 pak plastik klip, 1 toples plastik tabung warna putih, serta 1 unit handphone iPhone 13 warna hijau. Ya, modus pengemasan sabu tersebut cukup unik untuk mengelabuhi petugas, yakni menggunakan kertas kado berwarna-warni. Terdata 7 bungkus dilapisi kertas kado kuning, 26 bungkus dibalut kertas kado biru, 19 bungkus kertas kado ungu, dan 2 bungkus di dalam plastik klip bening. Dari hasil pemeriksaan awal, DSA membeberkan cara dirinya mendapatkan pasokan kristal bening itu. Ia mengaku tidak bertatap muka langsung dengan sang bandar saat bertransaksi. Dan berdasarkan pemeriksaan awal, sebagaimana tertuang dalam laporan, perempuan yang diamankan mengaku memperoleh sabu melalui sistem yang disebut sebagai jejak. Saat ini penyidik Satres Narkoba Polres Kutim masih mendalami jaringan pengedar di balik sistem jejak tersebut guna mengungkap pemasok utama. DSA beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Kuta Timur untuk menjalani pemeriksaan laboratorium dan legalitas hukum lebih lanjut.

Ya, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi selengkapnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita ke informasi Kaltim darurat kualitas udara karena dibalut asap karhutla, warga dihimbau tak lepas masker. Dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menaikkan intensitas ke pengawasan kualitas udara atau ambien di seluruh pelosok wilayah Kalimantan Timur. Langkah taktis ini diakselerasi menyusul persistennya kebakaran hutan dan lahan yang memicu kepungan kabut asap tebal di sejumlah daerah. Kepala DLH Kaltim Joko Istanto menegaskan bahwa kepulan asap dampak karhutla menjadi dalang utama merosotnya mutu udara di Kalimantan Timur. Lonjakan materi partikulat memicu fluktuasi tajam pada indeks standar pencemar udara di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merujuk pada indikator Peraturan Menteri LHK nomor P14/2020. Konsentrasi pencemar di Kabupaten Kutai Barat Sendawar bahkan sempat menginjak titik paling mengkhawatirkan, yakni masuk ke kategori berbahaya. Ya, pendengar, Joko Istanto mengatakan laju fluktuasi angka partikulat udara sangat krusial untuk diwaspadai. Wilayah Kutai Barat bahkan sempat menembus level berbahaya akibat terisolasi kabut asap yang pekat. Tak hanya Kutai Barat, pendengar dan pemirsa, pemantauan berkala juga merekam penurunan kualitas udara di wilayah Berau dan Kutai Kartanegara yang berada pada status tidak sehat. Demi memetakan sebaran polutan secara presisi dan juga real time, DLH Kalimantan Timur menyebarkan armada pemantauan udara ekstra. Selain mengandalkan stasiun pemantau otomatis permanen atau AKMS Fixed Station yang terintegrasi di ISPUNET, petugas di lapangan juga mengoperasikan perangkat AK atau AKMS Portable serta manual aktif sampler langsung di zona-zona rawan. Dikatakan tim teknis di lapangan terus mengoptimalkan pengujian agar data kualitas udara yang terhimpun benar-benar valid, presisi dan juga dapat diakses publik secara real time. Pendengaran pemirsa, dalam meredam eskalasi dampak karhutla, DLH Kalimantan Timur bergandengan tangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sinergi intensif ini diinfokan langsung dan juga difokuskan pada pemadam titik panas atau hotspot sekaligus meminimalisir risiko kesehatan masyarakat. Pemerintah secara khusus juga mewanti-wanti kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernafasan, terutama di daerah terdampak berstatus tidak sehat hingga berbahaya, untuk membatasi aktivitas di luar rumah.

Informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur kami hadirkan. Peternak ayam petelur di pasar hadapi kendala pasokan jagung. Bank Indonesia dorong penggunaan pakan mandiri. Keterbatasan bahan baku jagung menjadi salah satu tantangan yang dihadapi peternak ayam petelur di Kabupaten Pasar Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini mendorong penguatan efisiensi usaha peternakan agar produksi tetap berjalan dan pasokan pangan daerah terjaga. Bank Indonesia melalui kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan bersama pemerintah daerah mendorong peternak mulai mengoptimalkan penggunaan pakan mandiri untuk memenuhi kebutuhan ayam petelur. Upaya tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut program Tanikem 2026 yang turut menyasar pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Pasar. Berdasarkan hasil monitoring dan juga evaluasi program, peternak mulai menerapkan penggunaan pakan mandiri. Langkah ini telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi usaha, terutama di tengah tantangan keterbatasan bahan baku pakan, khususnya jagung. Untuk itu, pendengar dan pemirsa, penggunaan pakan mandiri menjadi salah satu langkah yang didorong untuk meningkatkan efisiensi usaha. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat akses peternak terhadap bahan baku. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemanfaatan jagung program stabilisasi pasokan menjaga keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Pasir. Informasi lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: dari Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
9: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
9: Iya, maaf, nggak lagi deh.
10: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
11: Oh my God!
12: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
11: Itu tuh, coba dilihat.
12: Mana sih Bu?
11: Itu loh Pak.
12: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
11: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
12: Oh, gitu.
11: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
12: Oh iya ya Bu.
11: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
12: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
11: Gitu dong.
13: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Radio Kutip 99.4 FM. Selamat siang kembali pendengar dan pemirsa. Kita berada di pukul 11.33 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja membuka frekuensi kami di 99.4 FM. Dan terima kasih terus mempersama kami untuk pendengar dan pemirsa yang berada di live TikTok dan juga streaming serta YouTube RPD Kutip untuk saat sekarang. Kami masih menghadirkan informasi dari Kalimantan Timur seperti harga BBM hari ini 12 Oktober 2020 di Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia.

Ya, pendengar dan pemirsa, kami langsung menghadirkan informasi harga BBM di Kalimantan atau Kalimantan Timur khususnya.

kita mulai dari Provinsi Kalimantan Barat. Pertamax Turbo di Rp20.000 per liter. Kemudian Pertamax Rp16.300. Pertamax Pertasop Rp16.200. Pertalite Rp10.000. Pertamina Dex Rp25.750. Dexlite Rp24.200. Kemudian Biosolar Subsidi Rp6.800. Untuk di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, Pertamax Turbo Rp20.000, Pertamax Rp16.300, Pertamax Pertasop Rp16.200, Pertalite Rp10.000, Pertamina Dex Rp27.750, Dexlite Rp24.200, Biosolar Subsidi Rp6.800. Kemudian di Provinsi Kalimantan Selatan, Pertamax Turbo Rp20.000, Pertamax Rp16.300, Pertamax Pertasop Rp16.200, Pertalite Rp10.000, Pertamina Dex Rp25.750, Dexlite Rp24.200, dan Biosolar Subsidi Rp6.800. Dan kita ke Provinsi Kalimantan Timur, pendengar dan pemirsa, untuk Pertamax di harga Rp20.000 Pertamax Turbo, dan untuk Pertamax saja Rp16.300, Pertamax Pertasop Rp16.200, Pertalite Rp10.000, Pertamina Dex Rp25.750, Dexlite Rp24.200, Biosolar Subsidi Rp6.800. Di Kalimantan Utara, untuk Pertamax Turbo Rp20.450, Pertamax Rp16.650, Pertamax Pertasop Rp16.550, Pertalite Rp10.000, Pertamina Dex Rp26.300, Dexlite Rp24.750, dan Biosolar Subsidi Rp6.800. Demikian informasi seputar harga BBM untuk per hari ini di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kami menghadirkan informasi Udok Dilong Melaham masuk pelaksanaan ke-60 tetap jadi pesta rakyat sakral tanpa unsur komersial. Dari Mahakabulu, Ucoh bilang kami hadirkan. Ya, pendengar dan pemirsa, tradisi udok di Kampung Long Melaham, Kabupaten Mahakam Ulu kembali digelar dan kini memasuki pelaksanaan yang ke-60. Hingga kini udok tetap dijaga sebagai kebudayaan sakral yang bisa dinikmati masyarakat sebagaimana fungsinya pada masa lampau, yakni memohon kesuburan dan kelimpahan kepada leluhur atas hasil panen tahunan. Bagi warga setempat, udok bukan sekedar tradisi tahunan tanpa makna yang kebetulan masih bertahan. Udok merupakan identitas leluhur yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Long Melaham. Selama udok masih berlangsung, masa tanam padi atau nugal di kampung tersebut dipandang belum berakhir. Tidak ada unsur komersial dalam pelaksanaan udok. Kegiatan ini murni pesta rakyat yang selalu dinantikan mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia. Mereka tak jarang terlihat memadati tribun Balai Adat Kampung Long Melaham setiap kali gelaran berlangsung. Agus Imang dari Lembaga Adat Kampung Long Melaham Bidang Kesenian mengungkapkan pelaksanaan kali ini merupakan udok yang ke-60 kali. Perhitungan pelaksanaan udok dimulai dari udok pertama atau udok kawit. Setelah itu udok kembali digelar dengan selang waktu 10 hari dan dari pola itulah dikenal hitungan udok ke-10, ke-20 dan seterusnya hingga mencapai ke-60 pada tahun ini. Kita ke informasi dari Sendawar Kutai Barat. Informasi terkait mulai tahun 2027 mendatang jalan nasional di Sendawar Kutai Barat dari Simpang 3 Ambo Dale ke Melak dirijit beton. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur menyiapkan anggaran sekitar 225 miliar untuk memperbaiki jalan nasional di kawasan perkotaan Sendawar. Proyek yang menggunakan skema multi-year atau tahun jamak ini dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun 2027 hingga 2029 mendatang. Perbaikan itu mencakup sejumlah ruas strategis di kawasan perkotaan, mulai dari Simpang 3 Ambo Dale, Simpang Raya Sumber Sari, Sekolah hingga Tugu Jamedi Melak.
Penanganan jalan akan menggunakan konstruksi beton atau rigid pavement disertai perbaikan drainase dan pekerjaan pendukung lainnya. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kutai Barat Michael Hermawan mengatakan anggaran disiapkan untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai 225 miliar. Dirinya menjelaskan saat ini pemerintah daerah masih mempersiapkan tahapan pelaksanaan proyek. Lelang manajemen konstruksi direncanakan berlangsung pada Oktober 2026 ini, kemudian dilanjutkan dengan proses lelang pekerjaan fisik sekitar November 2026. Untuk ruas jalan yang menjadi penanganan Pemkab Kutai Barat, panjang jalan direncanakan diperbaiki sekitar 15 km. Pekerjaan meliputi pembangunan jalan beton, perbaikan drainase, serta sejumlah pekerjaan pendukung lainnya. Sementara itu, beberapa segmen jalan lainnya akan ditangani pemerintah pusat melalui BPJN, termasuk pekerjaan beton pada ruas tertentu. Ya, karena berstatus jalan nasional, pembangunan harus mengikuti spesifikasi teknis dan standar yang ditetapkan pemerintah pusat mulai dari mutu konstruksi hingga dimensi jalan. Lebar jalan yang direncanakan sekitar 8 meter lebih lebar dibanding kondisi existing yang rata-rata sekitar 7 meter. Pendengar dan pemirsa, kita ke informasi seputar karhutlah. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Berau Tanjung Redeb. Kabut asap kembali mengganggu penerbangan di Tanjung Redeb Berau. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Hingga minggu kemarin, penurunan jarak pandang di Bandara Kalimarau menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan. Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Kalimarau, Patah Atabri, mengungkapkan jarak pandang di kawasan bandara terpantau menurun hingga 2.000 meter sejak pagi kemarin. Kondisi itu berada di bawah batas minimum yang dipersyaratkan untuk operasional penerbangan. Standar jarak pandang di Bandara Kalimarau berkisar antara 2.500 hingga 3.500 meter bergantung pada persyaratan operasional penerbangan. Dan pendengar juga pemirsa, akibat kondisi itu aktivitas keberangkatan maupun pendaratan pesawat belum dapat dilakukan hingga pukul 18.25 waktu Indonesia Tengah pada Sabtu kemarin. Ya, sedangkan pada hari Minggu aktivitas keberangkatan telah dimulai sejak pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tujuan Berau Samarinda.

ke cuaca panas ekstrim, DPKP PPU amankan ratusan ular dan buaya yang keluar dari habitatnya. Dari Penajam Pasar Utara kami hadirkan. Cuaca panas di Penajam Pasar Utara membuat sejumlah hewan keluar dari habitatnya dan masuk ke area yang berdekatan dengan aktivitas warga. Kepala Dinas Penanggulangan Bencana dan juga Kebakaran dan Penyelamatan PPU, Fernando Simanjuntak mengatakan, ular menjadi salah satu jenis hewan yang paling sering ditangani petugas dalam laporan penyelamatan. Menurutnya, jumlah penanganan ular yang dilakukan petugas telah mencapai ratusan kejadian. Kondisi cuaca yang panas diduga menjadi salah satu faktor yang membuat hewan tersebut keluar dari habitatnya. Fernando mengatakan ular ditemukan warga kemudian ditangani petugas DKP PPU untuk menghindari risiko terhadap masyarakat. Selain ular, petugas juga pernah melakukan penanganan terhadap buaya. Hewan itu ditemukan di sekitar wilayah Maridan yang disebut memiliki populasi buaya yang cukup tinggi di PPU. Petugas juga menerima laporan keberadaan tawon yang membutuhkan penanganan. Laporan itu menjadi bagian dari tugas penyelamatan yang dilakukan DPKP PPU selain menangani seputar kebakaran. Pendengar dan pemirsa, dalam beberapa kasus kondisi hewan yang ditemukan juga berkaitan dengan kebakaran lahan. Fernando menyebut petugas pernah menemukan ular jenis sanca yang mengalami luka bakar di kawasan gambut Kelurahan Petung. Petugas juga menemukan sejumlah telur yang berada di kawasan hutan dan ikut terdampak kebakaran, namun jenis telur tersebut belum dapat dipastikan oleh petugas. Hewan yang berhasil diamankan biasanya ditampung terlebih dahulu dan DPKP PPU kemudian menghubungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Informasi seputar 531 rumah di Kukar diusulkan menerima bantuan bedah rumah 2026 ini dengan total anggaran mencapai 10,62 miliar. Ya, pendengar dan pemirsa, sebanyak 531 unit rumah di Kabupaten Kukar diusulkan menerima bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Total nilai bantuan diperkirakan mencapai 10,62 miliar. Program ini menjadi salah satu harapan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki kondisi hunian mereka. Di tengah yang belum berjalannya program bedah rumah atau rumah tidak layak huni yang bersumber dari anggaran daerah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kukar Muhammad Aidil menjelaskan, masyarakat masih berpeluang mendapatkan bantuan melalui program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk program RTLH bedah rumah tahun ini mereka belum menjalankan, namun pihaknya masih mendapatkan bantuan dari BSPS, program dari pusat dengan jumlah sekitar 531 unit. Ya, pendengar dan pemirsa, dalam program itu setiap rumah yang memenuhi kriteria diusulkan memperoleh bantuan berupa bantuan sekitar 20 juta dan dana itu terdiri dari 17,5 juta untuk pengadaan material bangunan dan 2,5 juta untuk upah pekerja. Bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima untuk digunakan sesuai peruntukan renovasi rumah dan ketentuan program. Aidil mengatakan, penentuan calon penerima tidak hanya mempertimbangkan kondisi fisik bangunan, tetapi juga keadaan sosial ekonomi masyarakat. Data tunggal sosial dan ekonomi nasional, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4, menjadi dasar pengusulan calon penerima. Setelah usulan disampaikan, kementerian akan melakukan eksekusi. Selanjutnya, tim fasilitator dari Balai Perumahan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi rumah dan kelayakan calon penerima. Perkim Kukar turut terlibat dalam proses tersebut. Kembali ke seputar karhutla di Kalimantan Timur, kualitas udara Samarinda semakin memburuk karena karhutla, asap dan juga partikel polutan.
Ya, pendengar dan pemirsa, warga di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dihimbau untuk lebih waspada terhadap penurunan kualitas udara yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Paparan kabut asap dan juga partikel polutan tercatat kerap menebal pada dini hari hingga menjelang pagi hari. BMKG Samarinda menyampaikan tumpukan partikel berbahaya cenderung mengendap di dekat permukaan bumi saat dini hari hingga pagi, sehingga memicu penurunan kualitas udara hingga kategori tidak sehat bahkan sangat buruk. Kepala BMKG Kota Samarinda maksud kami Riza Aryanur menjelaskan dinamika atmosfer di wilayah Kaltim menunjukkan tren konsentrasi polutan yang meningkat signifikan pada jam-jam tersebut. Berdasarkan pantauan BMKG, dini hari menjelang pagi memang ada tren peningkatan konsentrasi partikel. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara sempat bergeser dari status tidak sehat menjadi sangat buruk sebelum akhirnya membaik sekitar pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, meski demikian pendengar dan pemirsa disampaikan bahwa kondisi udara umumnya perlahan membaik seiring terbitnya matahari. Radiasi panas bumi membantu mengangkat partikel asap yang mengendap ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Namun, jika jumlah titik panas di Samarinda dan sekitarnya masih tinggi, udara bisa tetap bertahan di kategori sedang hingga kurang baik sepanjang hari.

informasi seputar olahraga di Kalimantan Timur. Tatap Porprov Kaltim 2026, atlet panjat tebing pasir terpaksa latihan dengan alat seadanya. Informasi ini kami rangkum bersama berita seputar ekonomi dan juga seputar berita dari Kalimantan Utara. Sesaat lagi tetaplah di Warta Siang.

0: adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, persiapan cabang olahraga panjat tebing Kabupaten Paster untuk menghadapi pekan olahraga provinsi ke-8 Kalimantan Timur yang akan berlangsung pada 14 hingga 27 November 2026 masih menghadapi kendala. Minimnya fasilitas latihan membuat para atlet harus berjuang dengan sarana seadanya sehingga program pelatihan intensif belum berjalan maksimal. Pengurus cabang Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Paster telah menyiapkan 16 atlet terbaik terdiri dari 8 putra dan 8 putri. Mereka diproyeksikan turun di seluruh kelas yang diperlombakan. Pelatih Panjat Tebing Paster Surayah menyebut para atlet terpaksa mensiasati program latihan harian dengan menggunakan fasilitas usang. Ya, hingga kini pihaknya masih menunggu realisasi bantuan ketersediaan alat boulder dari pemerintah provinsi. Dukungan peralatan ini disebut tentu sangat penting untuk menunjang performa atlet, terutama menjelang kompetisi besar yang digelar di daerah sendiri. Ya, pendengar dan pemirsa, meski dihadapkan dengan keterbatasan, tim Panjat Tebing Paster tetap dibebani target medali oleh pengurus olahraga daerah. Target itu dinilai cukup berat dikarenakan pembinaan atlet panjat tebing membutuhkan waktu panjang, sementara durasi pemusatan latihan kali ini hanya berlangsung sekitar 4 hingga 6 bulan. Informasi dari Kalimantan Utara, Satgas Pamtas RI Malaysia temukan ganja dan alat hisap sabu di mobil travel di perbatasan Dudukan. Personil Satgas Pengamanan Perbatasan atau Pamtas RI Malaysia menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan narkotika saat memeriksa sebuah mobil Toyota Rush hitam di Desa Sekaduyantaka, Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan 2 bungkus ganja dengan berat total 20,75 gram, 15 linting rokok yang diduga berisi ganja, 11 alat hisap sabu-sabu serta sejumlah barang lainnya. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis lalu dini hari, di mana saat personil pos gabungan bersama Semenggaris SSK 2 Satgas Pamtas RI Malaysia Yonkav 8 NSW 2 Kostrat melaksanakan penjagaan bersama seorang anggota Tentara Darat Malaysia. Sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Tengah, petugas menghentikan Toyota Rush hitam bernopol KT1244XG yang melintas dari arah Semenggaris menuju Kabupaten Nunukan. Informasi selengkapnya dari Kalimantan.

0: Kalimantan Utara, BMKG ingatkan potensi gempa megatrust Sulawesi Utara, dampak tsunami bisa sampai di Kalimantan Utara. Ya, potensi gempa megatrust di sejumlah wilayah Indonesia menjadi perhatian BMKG. Masyarakat pun dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan dan memahami langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan terjadinya gempa maupun tsunami. BMKG Kota Tarakan menjelaskan potensi gempa megatrust di wilayah Sulawesi Utara perlu diwaspadai karena dampaknya berpeluang dirasakan hingga Kalimantan Utara termasuk Kota Tarakan. Salah satu dampak yang perlu diantisipasi adalah potensi tsunami yang dapat menjalar hingga perairan Kaltara apabila terjadi gempa besar di kawasan itu. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Kilmi mengatakan sejumlah wilayah di Indonesia memiliki potensi gempa megatrust, diantaranya Nias, Siberut, Selat Sunda hingga Sulawesi Utara. Demikian informasi-informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang dari Kaltim Kaltara untuk edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dan Anda bisa terus bersama kami untuk sepanjang hari ini menyimak informasi-informasi lainnya di pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda, serta program-program lainnya di RPD Kutim untuk sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari kawasan Sulawesi 8. Saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim. Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Larangan terburu-buru dalam berdoa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: memberikan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Program ini diharapkan membantu siswa mengejar ketertinggalan pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan pemadaman di sejumlah wilayah meskipun terkendala jarak pandang dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengerahkan Satgas Darat Terpadu menjadi ujung tombak penanganan karhutla karena saat ini Satgas Udara belum bisa melakukan pemadaman karena terhambat visibility. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara, baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak, tidak bisa terbang dikarenakan faktor visibility atau jarak pandang.
3: Banyak lokasi yang ada HS itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara. Karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang. Jadi kami masih mengharapkan, masih memohon kepada Satgas Darat untuk tetap ke lapangan, tetap memandangkan HS. Mudah-mudahan HS kita bisa berkurang, terutama di Ketapang, Bapak. Ketapang bagian selatan.
2: Sementara itu, Satgas Darat Terpadu dari Perwakilan Kodam 12 Tanjungpura, Mayor TNI M. Siburian mengatakan, pada minggu kemarin, Kodam 12 Tanjungpura mengerahkan ratusan personil dari dua kodim untuk melakukan pemadaman titik api yang berada di dua wilayah kodim tersebut.
4: Kami laporkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Satgas Darat dari Kodam pada hari ini, ada dua tempat, yaitu di Ketapang dengan Sambas. Kemudian di Ketapang itu ada 5 desa yang dipadamkan. Yang pertama desa Cegalok, kurang lebih 8 hektar. Kemudian sudah berhasil dipadamkan. Kemudian yang kedua desa Sungai Nanjung, kurang lebih 15 hektar sudah dipadamkan.
2: Mayor TNI M. Siburian menjelaskan penanganan karhutla yang dilakukan dua kodim di Kayung Utara dan Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar yang tersebar di 6 titik di antaranya di Kodim 1203 Ketapang, memadamkan lahan terbakar seluas 39,5 hektar yang ada di 5 titik lokasi. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
1: Wilayah Nusa Tenggara Timur pada bulan ini mengalami fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat yang berisiko terhadap kekeringan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Lopo.
5: Menghadapi curah hujan rendah di bawah 50 mm, masyarakat Nusa Tenggara Timur diminta menghemat cadangan air bersih. Prakirawan Iklim Klimatologi BMKG Muhammad Indra kepada RRI di Kupang menegaskan, secara umum, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik musim kemarau relatif panjang dan kondisi tersebut saat ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga turut berpengaruh terhadap lamanya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah.
6: Saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai. Sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. Kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu, hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
5: Sementara itu, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Karabini mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung sesuai informasi BMKG diperkirakan terjadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
7: awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu, ya tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuluh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
5: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap ketersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istiqoh berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Arif Muzaki melaporkan selengkapnya.
8: Menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istiqoh berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Alun-Alun Purwokerto pada Senin 12 Oktober 2026. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa sholat istisqo tersebut merupakan bentuk ikhtiar bersama-sama. Sadewo mengajak kepada seluruh masyarakat Banyumas untuk terus berusaha dan berdoa di tengah kondisi kemarau panjang seperti saat ini.
9: Oleh karena itu, melalui sholat istisqo kita berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas segala kilafan sekaligus memohon agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas untuk mengikuti ikhtiar ini dengan penuh keikhlasan, kerendahan hati, dan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
8: Selain itu, di tengah kondisi sulit yang menjadi keprihatinan bersama, dirinya berpesan kepada seluruh pihak untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan. Di samping mengupayakan ikhtiar spiritual, Sadewo juga mengajak masyarakat untuk berikhtiar secara nyata. Salah satu jamaah yang hadir, Rapid Benamatin, mengatakan bahwa sholat istisqo merupakan bentuk ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Dirinya menyebut di sekitar lokasi tempat tinggalnya saat ini sering mengalami kesulitan akses air bersih.
10: Tentu saja saya mengalami di wilayah saya, di wilayah kampus itu sudah beberapa tempat, beberapa kos yang mengalami kesulitan air. Dan juga air itu karena mungkin memang sedikit ya, jadi sedikit, jadi cepat kotor gitu. Jadi sudah sedikit, cepat kotor, dan ini juga ya tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.
8: Rapid menambahkan, selain sulitnya mendapatkan air bersih, ketersediaan air yang minim juga menyebabkan air cepat kotor dan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan sholat istisqo ini, Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat. Berdasarkan keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas, saat ini kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di 85 desa atau kelurahan di 22 kecamatan. Dengan dilaksanakannya sholat istisqo ini, seluruh pihak berharap agar hujan segera turun di wilayah Banyumas. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Arief Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sebanyak 127 kasus suspek influenza A tercatat di fasilitas kesehatan dan puskesmas di Kota Banjarmasin. Warga tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
11: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
12: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
11: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil. Tidak ada untuk A, kosong. Dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 127, tapi hasilnya 0. Tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
12: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
13: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A ini.
12: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta pada hari ini. Penyerahan jabatan ini menyusul pelantikan Armanata oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober lalu. Sebelumnya, usai dilantik Presiden, Armanata menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, baik di tingkat kawasan maupun global. Ia menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap konsisten berlandaskan undang-undang dan prinsip bebas aktif. Oleh karena itu, pergantian Menteri Luar Negeri tidak mengubah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia.
15: Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Sugiono yang sekarang jadi Pak Menko. Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional, utamanya di Astacita. Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan.
14: Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut melantik sejumlah pejabat negara, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan hingga Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
16: Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
17: Demi Allah saya bersumpah.
16: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
17: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
16: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya.
14: Penyerahan jabatan ini menandai dimulainya tugas Armanata sebagai Menteri Luar Negeri untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Dupito De Simamora, mendukung misi diplomasi dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Satgas Terpadu Port Fiji 2026. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
18: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Fiji 2026 berada di negara Fiji.
19: Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Fiji, Dupito Desimamora, mengatakan bahwa pihak kedutaan mendukung misi yang diemban oleh Satgas Terpadu Port Visit 2026. Menurut Dupito, di kantor Kedutaan Besar Indonesia di Negara Fiji, mengatakan sebelum KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tiba di Pelabuhan Negara Fiji, Kedutaan Besar di Fiji terlebih dahulu sudah melakukan koordinasi dengan pemerintahan setempat agar KRI dapat berlabuh di Pelabuhan Fiji. Tidak hanya itu, menurut Dupito, kehadiran Satgas Terpadu juga membantu dengan memberikan layanan kesehatan dan melakukan open sheet untuk masyarakat lokal.
20: Ya, sejak awal tentu kita memastikan bahwa semua persiapan dan juga penerimaan dari pemerintah Fiji, berbagai otoritas yang ada di sini berjalan dengan baik, baik di pelabuhan maupun perhatian dan dukungan para pejabat Fiji yang terkait. Jadi kami kira sangat baik ya apa yang sudah dicoba diupayakan dan telah kita laksanakan. Yang pertama, kunjungan dari Menteri Kesehatan pada hari pertama, kemudian Satgas juga sudah memfasilitasi open ship selama 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, dan pemeriksaan dan juga pelayanan kesehatan kemarin dan hari ini, dan tentunya nanti malam kita akan melaksanakan resepsi bersama. Dan ini saya kira merupakan satu cerminan seperti yang disampaikan oleh Bapak Asrena tadi, bahwa ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang sangat baik, sehingga kami pun punya kewajiban untuk mendukung misi yang sangat baik dari pemerintah Indonesia, bukan hanya di Fiji, tetapi juga bagaimana menyampaikan kepada seluruh teman-teman di Pasifik, baik dari aspek pemerintahan maupun non-pemerintahan, bahwa Indonesia itu bukan hanya menjadi bagian dari Pasifik, tapi Indonesia itu adalah sahabat yang bisa diandalkan, sahabat yang bisa dipercaya.
19: Sementara itu, di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Hari Murwanto mengucapkan terima kasih atas bantuan Duta Besar Indonesia dan staf yang ada di Fiji dan juga Angkatan Laut Fiji yang membantu Satgas dalam melaksanakan misi diplomasi dan kemanusiaan.
21: Tentunya di hari pertama kita datang, sudah disambut oleh Bapak Dubes beserta staf dan juga oleh perwakilan dari Navy Fiji. Ya, tentunya itu sangat merupakan kehormatan buat kami.
19: Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Fiji, Dupito Desimamora, berharap misi ini dapat meningkatkan dan mempererat hubungan antar negara tidak hanya di Fiji. Dari Walu Bayport, Suva, Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi atau GACA melaporkan seorang tewas dan 11 lainnya terluka akibat serangan militer di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada Senin dini hari waktu setempat. Seperti dikutip dari kantor berita antara, GACA mengafirmasi korban tewas tersebut adalah warga negara Pakistan. Sementara belasan korban luka-luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, di mana dalam serangan militer sebelumnya dilaporkan sebanyak 20 orang tewas di Bandara Riyadh. Dari dunia olahraga, MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton, di mana sebanyak 157.875 orang hadir selama gelaran berlangsung, yang membawa angin segar bagi pariwisata dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Halwi.
22: Breaking rekor 157.000 penonton.
23: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mencatat sejarah baru. Berdasarkan data resmi Dorna, total penonton mencapai 157.875 orang hingga balapan utama Minggu 11 Oktober. Jumlah tersebut meningkat 12,5% dibandingkan MotoGP Mandalika 2025 yang mencatat 140.324 penonton. Puncak kehadiran terjadi pada Minggu dengan 65.069 penonton memadati sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai rekor tersebut tidak hanya menjadi capaian olahraga, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat NTB dan Indonesia.
24: Pembalap kita juga dapat poin, ya, ranking 6, jadi dapat poin, dan overall ranking 7, dan tadi
0: Pak Gubernur juga apresiasi, kemiskinan turun dari 14 ke 11%. Dan saya rasa event-event ini membuktikan apa? Membantu ekonomi daerah. Dan tentu yang ke depan, kita tunggu putusan Bapak Presiden. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan nanti ada segera pengumuman dari Bapak Presiden.
23: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka mengatakan, tingginya animo penonton dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya kehadiran dua pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama dan Mario Aji, serta deretan artis yang tampil dalam set event termasuk Agnes Monica. Troy juga mengatakan, rasa penasaran publik terhadap peluang Marc Marquez meraih podium di Mandalika ikut mendongkrak minat penonton.
2: Yang membuat animo tinggi pertama karena memang ada local heroes, Peda dan Mario. Jadi ya mereka pengen tahu gitu loh, mereka pengen tahu, penonton pengen tahu. Kedua, pengaruh daripada line up artis side event. Jadi agak berimbang nih, secara race ada Indonesianya, terus secara non-race ada line up artis yang mulai dari kelas Happy Asmara sampai Agnes Mo. Itu berpengaruh. Nah yang ketiga, pengaruh Marquez bisa juara nggak? Marquez bisa naik nggak di podium yang, karena kan beberapa kali Mandalika nggak pernah gitu kan.
23: Rekor penonton MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi modal kuat bagi keberlanjutan ajang balap dunia ini di Mandalika, sekaligus memperkuat pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat NTB dan Indonesia. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Nah, saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batolek atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Ketika sore hari, jalan Padang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Baik pendengar, sudah siap suara Pasuruan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dan RPKD Kota Denpasar Bali yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda untuk sesi pertama. Pendengar LPPL se-Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Anggun dari Suara Pasuruan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur yang akan berbagi kabar peringati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Wabub Gusobi berharap kolaborasi Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan bisa wujudkan gerbang baru Nusantara di semua bidang.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara Senin pagi 12 Oktober 2026. Upacara tersebut digelar di halaman kantor Bupati Pasuruan dan dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori dan perwira upacara oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Firdaus Handara. Sedangkan peserta upacara terdiri dari 1 SST Satpol PP, Damkar, Lurah, Korpri, PKH, PGRI, dan SMA Taruna Madani. Dalam amanatnya, Gus Sobih membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Mengusung tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan, peringatan hari jadi ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. Sementara itu, harapan dari PMK Pasuruan, Gus Sobih menjelaskan di hari jadi ke-81 kolaborasi antara Provinsi Jawa Timur dan PMK Pasuruan untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
2: Kami pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap karena yang menjadi jargon dari Provinsi Jawa Timur gerbang baru Nusantara, karena Pasuruan adalah kabupaten yang juga menjadi penopang menjadi gerbang baru Nusantara, kami berharap di hari jadi yang ke-81 ini Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan perkembangan terutama dalam hal UMKM di Kabupaten Pasuruan. Semoga dengan hari jadi yang ke-81, kolaborasi Jatim dengan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
1: Anggun, Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya ada informasi dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada rekan Dias yang akan melaporkan tentang kemarau di Wonogiri membawa dua kondisi berbeda, yaitu karhutla dan ketersediaan air waduk Gajah Mungkur mengalami penurunan.
3: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Kemarau membawa dua kondisi berbeda di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di sejumlah wilayah, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus terjadi hingga jumlahnya menembus lebih dari 150 kejadian. Pada saat yang sama, ketersediaan air di Waduk Gajah Mungkur turut mengalami penurunan. Muka air bendungan Wonogiri tercatat berada sekitar 30 cm di bawah pola yang telah ditetapkan pengelola. Kondisi waduk yang lebih kering dibandingkan tahun lalu itu disebut berkaitan dengan fenomena El Nino. Meski demikian, pengelola memastikan kondisi bendungan masih dalam batas wajar dan operasional tetap berjalan. Sementara itu terkait karhutla, Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, belum lama ini mengatakan tingginya frekuensi kebakaran menjadi perhatian karena kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau membuat hutan dan lahan lebih mudah terbakar. Dari rangkaian kebakaran kebakaran tersebut, area yang terdampak mencapai 695,98 hektar. BPBD mencatat sebagian besar wilayah yang terbakar merupakan kawasan hutan. Meski jumlah kejadian cukup tinggi, hingga kini tidak ada laporan korban jiwa akibat karhutla tersebut. BPBD masih melakukan pendataan terhadap kerugian yang ditimbulkan kebakaran. Penanganan di lapangan dilakukan secara bersama-sama. BPBD mendapat dukungan dari TNI, Polri, relawan, serta masyarakat, terutama untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses atau memiliki area terdampak luas. BPBD juga meminta warga lebih berhati-hati selama kemarau. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, termasuk pembakaran di area dengan vegetasi kering, diminta tidak dilakukan sembarangan. Demikian, saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terakhir di sesi pertama, ada informasi dari RPKD Kota Denpasar, Bali, tentang Wamenkes RI Benyamin Paulus resmikan UPTD Puskesmas 3 Denpasar Barat. Wawali Arya Wibawa mengatakan, Faskes inklusif, ramah ibu dan anak, dekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Informasi selengkapnya bersama rekan Bambang Haryadi.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benyamin Paulus Oktavianus, didampingi Wakil Wali Kota Denpasar, Kade Agus Arya Wibawa, meresmikan UPTD Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang dikembangkan sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, ditandai dengan penandatangan prasasti Selasa 6 Oktober 2026. Kehadiran Puskesmas yang dikembangkan sebagai fasilitas kesehatan inklusif ramah ibu dan anak ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Denpasar dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Denpasar yang turut menyukseskan program kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan UPTD Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak. Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa mengatakan kehadiran UPTD Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan langkah nyata pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berpusat pada masyarakat, khususnya bagi perempuan, ibu, bayi, dan anak. Menurutnya, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan Puskesmas dengan pelayanan obstetri neonatal, yang mana pelayanan pada Puskesmas rawat inap yang siap memberikan penanganan selama 24 jam terhadap kasus kegawat daruratan pada ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi baru lahir. Selain memperkuat pelayanan kesehatan, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini juga didukung sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Melalui sinergi tersebut, bayi yang lahir di Puskesmas akan mendapatkan dukungan dalam penerbitan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran. Lebih lanjut, Arya Wibawa mengatakan keberadaan Puskesmas tersebut tidak hanya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pihaknya berharap Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini dapat terus dikembangkan menjadi salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, inklusif, serta mampu memberikan pelayanan yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian saya Bambang Haryadi untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda, dan kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya, dari seluruh seluruh penjuru Indonesia yang dikemakan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
6: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini.
7: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
6: Ketika sore hari, jalan Padang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
5: dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 12 Oktober 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Prigen Coffee Fest 2026 bersama rekan Suci Avandi.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
8: Suara FM 107 tiada henti menginspirasi. Kali ini Suci bakal ngobrol berempat, yang pastinya ini obrolan cocok banget sih buat pasuran people yang suka banget minum kopi, pecinta kopi, bahkan keliling dunia untuk mencari nikmatnya minum kopi. Dan sebenarnya pasuran people, kita tuh gak perlu jauh-jauh ya untuk mencari tempat-tempat perkumpulan para pecinta kopi, karena nantinya akan ada sebuah pagelaran yang ini sudah digelar tahun lalu dan sekarang akan digelar lagi, dan pastinya ini tetap ada di Kabupaten Pasuruan. Dan di hari ini Suci sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Kita sapa dulu yang pertama, kalau dari namanya sih Pasuruan People emang unik ya, semoga beliau juga berkenan dipanggil ini. Nih saya rasa temannya ini yang kasih nama. Halo Mas Dedi Nemo, panggilannya katanya Nemo.
9: Iya, panggilannya Nemo ikan oren yang hilang. Iya.
8: Untungnya sekarang ditemukan di Raci ya.
9: Sudah ditemukan.
8: Jadi Mas Dedi ini Pasuruan People adalah project lead Prigen Coffee Fest 2026 yang pastinya beliau juga bersama dengan rekan-rekannya. Kita sapa dulu. Halo Mbak Lia.
10: Halo. Gimana kabarnya nih?
8: Sampai baik. Mbak Lia ini adalah Communication and Digital Cempaka Foundation Pasuruan People. Kita sapa lagi satu lagi nih. Ada Mas Aan Morales. Halo. Mas Aan, Pasuruan People pasti udah gak asing ya sama beliau. Kalau misalkan datang berkunjung ke toko kopi Jaya Lestari. Adalah beliau adalah head baristanya di sana. Yang pastinya ada di depan.
9: Ya, betul sekali.
8: Dan di topik kita kali ini adalah Prigen Coffee Fest 2026, secangkir kopi, sejuta cerita. Tapi saya mau tanya dulu Mbak Lia ya. Sebenarnya nih, apa sih yang melatar belakangi akhirnya Cempaka Foundation mengadakan event ini? Karena memang saya rasa Jawa Timur, Pasuruan sendirilah, hampir saya tidak mendengar ya, tapi saya baru mendengar bahwasannya dikumpulkanlah para pecinta kopi di hutan cempaka ini. Apa latar belakangnya?
10: Oke, Mbak Suci, terima kasih banget nih ya. Oke, Prigen Coffee Fest memang gak hanya tahun ini, tapi juga dilaksanakan tahun kemarin, 2025. Dan alhamdulillah tahun hari ini juga, tahun ini juga kita laksanakan, yang mana hadir untuk apa sih? Untuk menjembatani pesona kopi modern dengan keunikan tradisi lokal, kemudian festival yang dikemas selama 2 hari. Nah, di 2 hari tersebut pastinya kita itu berkomitmen untuk meningkatkan dong apresiasi ya, itu terhadap kopi yang di area Prigen memang khususnya, dan memajukan otomatis industri kreatif lokal serta mengedukasi masyarakat melalui kompetisi yang memang kompetitif dan juga pasti nanti akan ada hiburan seperti itu nih Kak.
8: Nah, jadi gak cuma ngumpulin pecinta kopi tapi juga kita ada edukasi.
10: Betul.
8: Ada hiburannya juga.
10: Betul.
8: Datang ke sana gak cuma minum kopinya. Ini adalah ada kompetitif kompetisinya juga ada lomba. Kompetisinya juga, juga. Ya. Kira-kira lombanya apa, Mbak Lia?
10: Ah, kalau untuk masalah lomba banyak banget ya. Di antaranya juga ada fun brewing, latte art, ada kreweng, kemudian dan juga ada yang kopi susu yang hits juga. Nah, yang akhirnya pembeda di tahun yang lalu sama yang tahun itu adalah kalau yang tahun lalu itu kan kita kompetisinya itu hanya dua, fun brewing sama latte art aja perasaan ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang tahun ini itu lebih kompleks nih. Nah, di antaranya ada yang kreweng sama kopi susu. Penasaran tuh ya?
8: Wait, wait. Kreweng, tahu enggak sih kalau aku dengar kreweng itu kayak mainan kita main pendan. Ya enggak sih pakai kreweng. Penasaran. Ini siapa yang mau jawab
10: dulu
8: nih?
10: Silakan.
9: Kalau kreweng itu pada dasarnya sudah dilakukan oleh ibu-ibu di desa sejak zaman dahulu. Jadi ibu-ibu di desa kalau goreng kopi itu pakai kreweng. Kreweng itu gerabah. Iya, gerabah tanah liat itu. Jadi kita ada 6 desa dampingannya Cempaka yang setiap hari itu setor kopinya ke Cempaka untuk dijual. Nah, itu ibu-ibunya juga biasanya akan menggoreng kopinya itu setiap harinya kayak gitu. Nah, karena kita nyari wadah untuk bisa memperkenalkan kopi tradisionalnya, maka ibu-ibu dari 6 desa itu kita ambil perwakilannya, tiap desanya itu 2 orang untuk ngerosting kopi pakai metode tradisional. Dan kita penjuriannya juga sudah pakai yang modern gitu.
8: Modern. Keren sekali. Orang-orang gak sadar ya, kayak mbak-mbak kita tetap menggunakan metode itu gitu ya. Ternyata sekarang lagi hits lagi ya Mas.
9: Iya, iya.
10: Mulai kita muncul.
9: Mulai dari benar.
8: Biar, makanya tadi bilangnya kan tujuannya juga mengangkat tradisi lokal juga ya.
10: Betul.
8: Nah, oke. Tadi ada kreweng, apa lagi? Satu tadi?
10: Kopi susu.
8: Kopi susu. Ini juga di agendakan juga, dilombakan juga. Mantap sekali. Dan saya mau tanya nih tentang prigen dan tentang kopinya. Sejauh ini prigen dan kopi itu seperti apa sih? Karena orang-orang mungkin gak tahu nih Mbak Lia ya, prigen ternyata juga menghasilkan kopi yang lezat. Nah, kiranya apakah ada kopi-kopi yang bisa dicoba Pasuruan People, yang sekiranya mungkin Pasuruan People nih gak usah jauh-jauh deh cari kopi, nikmati aja lah kopi lokalnya. Gimana Mas Aan?
11: Kalau kita bilang apa, menikmati kopi yang enak, itu di kita juga banyak kopi enak, terutama ada Arabica, Robusta gitu. Kalau karakter Arabica sendiri itu lebih ke kayak fruity, terus karakter rasanya itu yang enak kayak gitu. Jadi lebih ke karakter buah-buah kayak gitu sih.
8: Oke, di prigen itu.
11: Di prigen khususnya.
8: Oke, mantap sekali. Dan kegiatan ini akan digelar 2 hari pada tanggal berapa? Kalau boleh tahu siapa akan menjawab?
9: Tanggalnya 16-17 hari Jumat sama Sabtu.
8: Oktober?
9: Oktober. Ya,
10: Oktober. Oktober.
8: Yes. Oke, terima kasih semuanya Mas Aan, Mbak Lia, Mas Nemo. Terima kasih atas obrolannya kita. Dan semoga kita ke depan bisa berkolaborasi lagi dengan event-event yang luar biasa dari Cempaka Foundation ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau di next event ya. Tetap stay tune di Radio Suara Pasuruan FM 107 Tiada Henti, menginspirasi.
0: Pendengar, selanjutnya ada informasi dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada rekan Wilia Susanti yang akan berbagi kabar. Bupati Ketapang, perjuangkan kecukupan BBM, dorong distribusi tertib dan tepat sasaran.
12: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang memahami keresahan masyarakat karena BBM adalah kebutuhan vital untuk aktivitas dan ekonomi. Penetapan kuota dan distribusi BBM ada di BPH Migas dan Pertamina, bukan di pemerintah kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak berwenang menetapkan kuota, tetapi terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Hiswana Migas berperan di ekosistem usaha hilir migas. Bupati sudah meminta langsung kepada Pertamina agar kuota Ketapang tidak dikurangi, bahkan ditambah. Alasannya, aktivitas ekonomi naik, jumlah kendaraan meningkat, dan ada konektivitas baru penerbangan Ketapang Jakarta dan Ketapang Pontianak, serta Ketapang Yogyakarta. Kebutuhan BBM harus dihitung berdasarkan kebutuhan real di lapangan. Mendorong Pertamina dan Hiswana Migas perketat pengawasan dan penyaluran sampai SPBU. SPBU harus salurkan BBM secara tertib dan tepat sasaran. Sudah koordinasi dengan Kapolres Ketapang untuk pengawasan. Jika ada penyimpangan, akan ditangani instansi berwenang. Pemkab akan terus mengawal koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, dan Hiswana Migas. Memohon pengertian dan kesabaran masyarakat, mengajak masyarakat jaga ketertiban dan tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar, untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda mendengarkan informasi dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ada informasi tentang tirakatan hari jadi ke-351 Bupati Magetan ajak masyarakat perkuat kebersamaan dan gotong royong. Informasi selengkapnya bersama rekan Wina.
13: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan menggelar malam tirakatan dalam rangka memperingati hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan di Pendopo Surya Graha Minggu malam kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan daerah sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan. Acara berlangsung hikmat dengan rangkaian penyerahan tali asih, dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti. Tumpeng tersebut kemudian diserahkan kepada perwakilan anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur. Malam tirakatan dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Magetan, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Forkopimca se-Kabupaten Magetan, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan. Dan dalam sambutannya, Bupati Magetan mengajak masyarakat menjadikan hari jadi ke-351 sebagai momentum untuk mengenang perjalanan panjang Kabupaten Magetan yang telah meliputi berbagai dinamika, tantangan, dan pencapaian. Menurutnya, kemajuan yang dirasakan saat ini merupakan hasil perjuangan para leluhur, para pemimpin terdahulu, serta kerja keras seluruh elemen masyarakat. Dan pendengar, Bunda Nani juga mengajak masyarakat untuk terus bersatu, berbenah, dan bekerja sama dalam mewujudkan Magetan yang lebih maju, sejahtera, berdaya saing, serta nyaman dan berkelanjutan. Dan pendengar, Bunda Nani juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Disampaikannya juga apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, generasi milenial, generasi Z, instansi pemerintah, dan pihak swasta yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Magetan. Dan menutup sambutannya, diharapkan Kabupaten Magetan senantiasa diberkahi kedamaian, ketentraman, dan kemakmuran masyarakatnya dapat hidup sejahtera. Demikian informasi dari LPPA Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah kami sampaikan. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
14: Nah, saat ini kami sedang berada di Desa Seri, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
7: ini terdapat di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batolek atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
6: Ketika sore hari, jalan pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
5: Kabarkan, Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Senin 12 Oktober 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap di sesi ketiga? Ada Lansekmania FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
15: Pendengar RPL Indonesia, Polri menegaskan tagline Polri bersama masyarakat menjadi arah pelayanan kepolisian yang menempatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama pelaksanaan tugas. Kadip Humas Polri Irjen Polisi Joni Edison dalam keterangan di Jakarta Senin mengatakan bahwa tagline tersebut menegaskan semangat Polri untuk hadir bersama dan berada di tengah masyarakat. Menurutnya semangat tersebut sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Sudi menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan Polri dengan masyarakat dalam pembinaan institusi kepolisian. Izir juga mengatakan bahwa kedekatan dengan masyarakat perlu menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas. Ditambahkan bahwa implementasi tagline tersebut diharapkan semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta respon cepat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Laporan khusus redaksi yang kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya informasi tentang Diskominfo Sijunjung dan Kecamatan Koto 7 mematangkan alur peliputan dan layout pembukaan MTQ ke-42. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yelmi Rustam dari Lansekmania FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
16: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung terus memperkuat koordinasi demi mensukseskan gelaran Musabakah Tilawatil Quran Nasional tingkat Kabupaten Sijunjung ke-42 pada Kamis 8 Oktober 2026. Diskominfo Sijunjung menggelar rapat koordinasi bersama pihak Kecamatan Koto 7 di kantor Camat Koto 7. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Sijunjung sekaligus Kabid Humas LPTQ Dr. Gigi Ezwandra MSC, didampingi Kabid PIKP Indrayani SH dan tim Humas, serta disambut oleh Camat Koto 7 selaku Ketua Panitia Pelaksana MTQ Erik Sadenov SIP. Fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut adalah menyusun alur peliputan dan memetakan titik-titik lokasi cabang perlombaan. Guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan syiar Islam ini berjalan tertib dan lancar, Kecamatan Koto 7 sebagai tuan rumah telah menyiapkan sebanyak 9 titik lokasi majelis lomba. Selain pemetaan majelis, rapat juga menetapkan rute operasional M-Pustika yang bertugas menyebarkan informasi secara masif kepada masyarakat luas terkait pelaksanaan acara. Di samping pemetaan lokasi, rapat tersebut turut membahas kesiapan teknis tim kehumasan Diskominfo dalam mendokumentasikan serta mempublikasikan berbagai konten kreatif. Langkah strategis ini diambil untuk memeriahkan dan membumikan syiar Islam hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui kemasan konten visual dan informasi yang menarik, diharapkan gelaran MTQ ke-42 dapat menggemakan semangat keagamaan di Kabupaten Sijunjung. Setelah merampungkan agenda rapat, Camat Koto 7 bersama tim Diskominfo Sijunjung bergerak ke lapangan untuk meninjau secara langsung lapangan Taruna Karya. Peninjauan mendalam dilakukan pada lokasi yang diproyeksikan sebagai pusat acara pembukaan tersebut guna memetakan alur jalannya acara secara presisi. Langkah ini krusial agar tata letak panggung, peserta, dan tamu undangan dapat tertata dengan rapi dan optimal saat pembukaan berlangsung. Rangkaian kegiatan persiapan hari itu ditutup dengan kunjungan kerja tim Diskominfo ke kantor urusan agama Kecamatan Koto 7. Kedatangan tim diterima langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Koto 7, Damrah Saleh SAG MA. Silaturahmi ini dilakukan guna mempererat sinergitas dan koordinasi lintas sektor sebagai fondasi utama menuju suksesnya penyelenggaraan MTQ ke-42 di Kabupaten Sijunjung. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya ada informasi dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang akan melaporkan tentang pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 berlanjut hingga 1 bulan pasca insiden. Informasi selengkapnya bersama rekan Faiza Fadila.
17: Baik, terima kasih pendengar. 53 penumpang KM Virgo Transport 8 masih belum ditemukan hingga hari ke-30 operasi SAR gabungan Selasa 12 Oktober 2026. KM Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang saat tenggelam di perairan Masalembo, Kalimantan Selatan, 13 September 2026 lalu. Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin I. Putu Sudayana mengatakan, operasi SAR gabungan tetap dijalankan sebulan setelah kejadian. Hanya saja fokus pencarian tidak lagi melalui operasi bawah laut dengan menyisir di sekitar bangkai kapal. Pencarian diutamakan di atas permukaan, termasuk kawasan pesisir pantai Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Pencarian di badan kapal akan dilanjutkan setelah proses salvage atau penarikan bangkai kapal dari dasar laut berhasil dilakukan.
18: Kita melaksanakan pencarian dengan metode pencarian di atas permukaan air yang dilaksanakan oleh Kantor SAR Banjarmasin dengan mengerahkan KN SAR Pacitan, kemudian dilaksanakan oleh Kantor SAR Palangkaraya dengan mengerahkan RIB dan RBB di wilayah perairan Kantor SAR Palangkaraya dan Kantor SAR Pontianak dengan mengerahkan RIB di sektor perairan Ketapang, Kalimantan Barat. Semua pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana operasi yang telah kita buat.
17: KM Virgo Transport 8 berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin membawa 243 penumpang. 190 penumpang berhasil dievakuasi pasca kecelakaan, 108 selamat, 82 meninggal dunia, dan 53 penumpang masih dalam pencarian. Dari 82 penumpang meninggal dunia, 72 berhasil diidentifikasi dan sudah dipulangkan ke daerah masing-masing. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Faiza Fadilah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi terakhir, kita bergeser ke Selawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada informasi tentang wisata Gucci siapkan infrastruktur sambut libur Nataru 2026-2027. Informasi selengkapnya bersama rekan Kusnendro Hendro LD.
19: Baik, pendengar LPPL di seluruh tanah air, kawasan wisata Gucci Kabupaten Tegal terus mematangkan persiapan infrastruktur untuk menyambut lonjakan wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026-2027. Dua proyek prioritas yang kini dipercepat pengerjaannya adalah revitalisasi Pancuran 5 dan pembangunan jembatan Pancuran 13. Hingga awal Oktober 2026, revitalisasi Pancuran 5 dengan anggaran sekitar 1,3 miliar rupiah telah mencapai progres 46%, sementara pembangunan jembatan Pancuran 13 dengan anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah telah mencapai 60%. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kabupaten Tegal Putri Dewi Pitrah Ayu Lintang optimis kedua proyek tersebut dapat diselesaikan pada awal Desember 2026 sehingga siap digunakan untuk menghadapi libur Nataru. Revitalisasi Pancuran 5 tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan tetapi juga meningkatkan kenyamanan pengunjung. Bangunan ikonik Pancuran 5 tetap dipertahankan dengan penambahan kolam renang di bagian atas serta penataan jalur masuk dan keluar pengunjung untuk mengurangi kepadatan. Wisatawan juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk memasuki area pancuran 5 karena tiketnya sudah terintegrasi dengan tiket masuk utama di kawasan wisata Guci. Meski menghadapi kendala pengangkutan material akibat medan yang curam, Dispora Par Kabupaten Tegal melakukan percepatan dengan menambah tenaga kerja di lapangan. Sementara itu, pengerjaan struktur pondasi jembatan pancuran 13 dilaporkan telah rampung. Pelaksanaannya disinergikan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Tegal berharap percepatan pembangunan ini dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Guci pada libur akhir tahun. Demikian pendengar, saya Hendro LD, LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
0: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

0: Pasuruan.
1: Suara Pasuruan.
2: Suara Pasuruan.
3: Suara Pasuruan.
2: Suara Pasuruan.
1: Suara Pasuruan. Tiada henti menginspirasi.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: harus pergi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, besi.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya

0: Luasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak.

0: kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak. Antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
1: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil. Tidak ada untuk A, kosong. Dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 127, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
0: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
2: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A ini.
0: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
3: Baik, Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
4: Terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi Senin 12.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, nggak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil.

menciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Baik pendengar, selama beberapa menit ke depan kebersamaan kita di program Warta Kutim Pagi hingga berakhir tuntas kurang lebih tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan sejumlah berita, di antaranya Bupati Ardiansyah ajak warga belanja produk lokal di Kutim Expo 2026. Hari ulang tahun ke-27 Kutai Timur, Kutai Timur berdaya, tumbuh bersama. Karis Tessa Sofia tembus 7,67 detik, sabet 2 gelar juara kejuaraan nasional panjat tebing. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 43, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan YouTube RPD Kutim, serta melalui website rpd.kutaitimurkab.go.id. Baik, mendengar berita pertama, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bupati Ardiansyah ajak warga belanja produk lokal di Kutim Expo 2026. Berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Pendengar, Pekan Raya Kutim Expo 2026 momentum untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas pemasaran produk lokal, serta membuka peluang kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan dunia usaha. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman pada Senin malam 12 Oktober 2026. Turut hadir Wakil Bupati Mahyunadi, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy, Wakil Ketua DPRD Prayunita Utami, jajaran Forkopimda, serta ribuan masyarakat yang memenuhi alun-alun Bukit Pelangi Sangatta. Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa penyelenggaraan Expo tidak sekedar menjadi agenda tahunan untuk memeriahkan hari jadi daerah, akan tapi juga harus berdampak bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, dukungan masyarakat melalui pembelian produk daerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat daya saing UMKM. Ia berharap produk yang dipasarkan selama Expo tidak hanya dikenal di tingkat lokal, akan tapi juga mampu menjangkau pasar regional hingga global. Selain peningkatan penjualan, kegiatan ini juga diharapkan menghasilkan kerjasama dan kemitraan yang membuka akses pemasaran lebih luas bagi pelaku usaha. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkesra Setkap Kutai Timur Trisno menjelaskan bahwa Expo yang dirancang sebagai ruang bersama bagi pemerintah, masyarakat, pelaku UMKM, dan perusahaan untuk mendorong pembangunan daerah. Semangat tersebut sejalan dengan tema Kutai Timur Berdaya dan Tumbuh Bersama yang menekankan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Pada tahun ini, Kutai
Pantai Timur Expo. Baik pendengar, kami ulangi kembali. Pada tahun ini Kutim Expo diikuti 231 peserta dari berbagai unsur. Peserta tersebut terdiri atas 39 perangkat daerah, 18 kecamatan, serta 4 perusahaan pertambangan dan 1 stan gabungan perusahaan pertambangan. Selain itu hadir juga 3 peserta dari perbankan, 3 organisasi dan lembaga lainnya, serta 160 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Seluruh peserta menurut Trisno memperoleh fasilitas stan secara gratis tanpa dipungut biaya. Trisno juga menambahkan bahwa kegiatan ini memiliki sejumlah tujuan strategis. Selain menjadi sarana promosi produk lokal dan penggerak ekonomi daerah, Expo memberikan kesempatan kepada perangkat daerah untuk menyampaikan hasil kinerja, inovasi, serta program pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui interaksi langsung di stan pemerintah, masyarakat juga dapat menyampaikan kritik dan saran sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian dari sisi ekonomi, Expo diharapkan mempertemukan pelaku UMKM dengan perusahaan, perbankan, dan calon mitra usaha. Pertemuan tersebut diharapkan membuka akses pembiayaan, pendampingan, serta peluang kemitraan yang berkelanjutan. Ya, pendengar, pelaksanaan Kutim Expo 2026 turut dikaitkan dengan program pembangunan pemerintah daerah, termasuk penguatan UMKM, dukungan permodalan bagi pelaku usaha, serta pengembangan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perkebunan. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Ya, baik Pak Dengar, di 99.4 FM Rita, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda hari ulang tahun ke-27 Kutai Timur. Kutai Timur berdaya, tumbuh bersama. Berita kami kutip kembali dari media kutaitimurkab.go.id. Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur berlangsung di halaman kantor Bupati Kutai Timur pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan yang dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah tersebut dilaksanakan secara sederhana melalui upacara pengibaran bendera merah putih dengan dihadiri sejumlah tokoh penting daerah. Hadir dalam kegiatan yang mengusung tema Kutai Timur Berdaya Tumbuh Bersama tersebut dihadiri langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21, Haji Muhammad Arifin, mantan Bupati Kutai Timur Isra Nur dan Mahyudin, Wakil Bupati Mahyunadi, pimpinan Forkopimda, serta sejumlah tokoh masyarakat. Ya, mendengar kehadiran para tokoh tersebut menjadi bagian dari pertemuan berbagai unsur yang memiliki peran dalam perjalanan pemerintahan dan pembangunan Kutai Timur. Selain unsur pemerintah daerah, peringatan juga melibatkan pemangku adat dan elemen masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyampaikan penghargaan kepada para pemimpin terdahulu, DPRD, aparatur pemerintahan, TNI dan Polri, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, insan pendidikan, serta masyarakat yang telah berkontribusi terhadap perkembangan daerah. Ia menegaskan bahwa capaian pembangunan yang dinikmati saat ini merupakan hasil kerja dan pengabdian banyak generasi. Karena itu, pembangunan tidak hanya perlu dilanjutkan, akan tapi juga harus disertai upaya menjaga fondasi yang telah dibangun dan memperbaiki berbagai kekurangan. Dengar, upacara berlangsung dalam suasana sederhana dengan menempatkan prosesi pengibaran bendera sebagai bagian utama kegiatan. Momentum tersebut juga menjadi kesempatan untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan daerah. Melalui kebersamaan pemerintah, tokoh adat, unsur Forkopimda dan masyarakat, kesinambungan pembangunan diharapkan dapat terus dijaga demi meningkatkan kualitas hidup warga Kutai Timur. Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. 61.000 peserta deklarasi anti narkoba Kutai Timur catat rekor MURI. Berita kami kutip kembali dari media kutaitimurkab.go.id. Pendengar, sebanyak 61.000 peserta, baik yang hadir langsung maupun mengikuti secara daring melalui Zoom, terlibat dalam deklarasi anti narkoba Kabupaten Kutai Timur pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Pendengar, kegiatan yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Kutai Timur itu mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, sekaligus menjadi ajakan bersama untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkotika. Dengar, deklarasi yang digelar bertepatan dengan peringatan HUT Kutim ke-27 tersebut melibatkan pelajar tingkat SD hingga SMA, unsur pemerintah daerah, Forkopimda, serta kami ulangi pendengar, aparat penegak hukum, tokoh adat, serta masyarakat. Salah satu ciri khas kegiatan ini adalah pengucapan deklarasi menggunakan bahasa Kutai. Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, upaya pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika membutuhkan dukungan bersama, bukan hanya mengandalkan kepolisian. Dan dalam kesempatan itu, Aryansyah juga memaparkan pengungkapan perkara narkotika oleh jajaran Polres Kutai Timur selama Januari hingga Oktober 2026. Berdasarkan data yang disampaikan polisi, telah mengamankan 214 orang yang diduga terlibat tindak pidana narkotika. Dengan barang bukti sekitar 2,2 kg. Ia juga turut menyebut pengungkapan oleh Polda Kaltim dengan barang bukti sekitar 12 kg serta pengungkapan lainnya dengan barang bukti sekitar 90 kg sabu. Rincian asal pengungkapan dan periode masing-masing kasus perlu dipastikan sebelum angka-angka tersebut dijumlahkan untuk menghindari kemungkinan penghitungan ganda.
Aryansyah mengingatkan para pelajar agar tidak mencoba narkoba, berani menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan, serta melaporkan dugaan peredaran gelap kepada pihak berwenang. Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa deklarasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Komitmen yang disampaikan puluhan ribu peserta harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan berkelanjutan. Ardiansyah juga menyoroti penggunaan bahasa Kutai dalam pengucapan deklarasi. Pendekatan budaya lokal dinilai dapat memperkuat kedekatan pesan anti-narkoba dengan masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga generasi penerus bangsa. Dalam deklarasi bersama tersebut, peserta menyatakan komitmen menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tidak mencoba maupun mengedarkan narkoba, serta meningkatkan pemahaman mengenai bahayanya. Dan peserta juga didorong untuk berani melaporkan indikasi penyalahgunaan kepada guru, orang tua, kepolisian, atau pihak berwenang lainnya. Sementara itu, perwakilan MURI menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tercatat dalam Museum Rekor dan menyerahkan piagam kepada pihak terkait. Pencatatan ini menjadi penanda besarnya partisipasi dalam deklarasi yang menggabungkan gerakan pencegahan narkoba dengan penggunaan bahasa daerah.

Ya, baik pendengar, di 99.4 FM berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wakil Bupati Mah Yunadi tekankan pentingnya skill untuk bersaing di dunia kerja. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi menegaskan pentingnya menyiapkan kemandirian ekonomi daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya alam baik melalui bidang pertanian, perikanan, peternakan, ekonomi kreatif, termasuk pariwisata. Menurutnya dengan memanfaatkan SDA yang bisa diperbaharui akan mampu membawa kemandirian daerah dari ketergantungan sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Ya pendengar, kami ulangi kembali. Mah Yunadi menyadari bahwa persoalan kualitas SDM masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Untuk itu, berbagai kebijakan dalam menuntaskan persoalan tersebut terus dihadirkan, baik melalui pelatihan maupun peningkatan sarana dan prasarana balai latihan kerja, termasuk penguatan regulasi melalui peraturan daerah atau perda yang menjadi salah satu payung hukum untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat di dunia kerja. Ya, selain menyiapkan SDM daerah yang memiliki kompetensi dunia kerja, pemerintah juga terus mendorong kemandirian melalui dunia wira usaha. Untuk itu, dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini, dirinya berharap menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Ya, sementara itu Kepala Disnaker Kutai Timur Sulisman mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti sebanyak 28 orang tersebut menjadi bagian untuk menyiapkan kualitas SDM, terutama yang berkaitan dengan kompetensi instruktur lembaga pelatihan kerja swasta dan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Dan diketahui kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari menghadirkan pemateri spesialis metodologi level 4 dari Jawa Barat, Eyen Haryanto, serta pemateri peningkatan produktivitas dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda, Rido.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dengar berita selanjutnya, Karis Tessa Sofia tembus 7,67 detik, sabet 2 gelar juara tingkat kejuaraan nasional panjat tebing. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kap.go.id kembali, hanya dalam 7,67 detik, Karis Tessa Sofia menuntaskan lintasan panjat tebing nomor speed setinggi 15 meter. Ya, pendengar, atlet muda asal Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur itu juga berhasil meraih gelar juara pertama nomor boulder kategori U15 Putri dalam ajang nasional Climbing Series 3 Boulder Speed Sangatta Bupati Cup 2026 yang berlangsung di Sangatta, Kutai Timur. Pencapaian tersebut diraih di tengah persaingan 222 atlet dari 11 provinsi di Indonesia. Kejuaraan yang berlangsung pada 9 hingga 14 Oktober 2026 itu menjadi panggung bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menguji hasil latihan dan persiapan yang telah dijalani. Ya, bagi Karis, keberhasilan tersebut bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ada perjalanan panjang yang dimulai dari rasa penasaran terhadap aktivitas memanjat sejak kecil. Pengalaman menghadapi lawan yang lebih senior hingga proses belajar dari kekalahan sebelum akhirnya mampu menunjukkan hasil di kompetisi nasional. Siswi SMP Negeri 1 Sangatta Utara itu merupakan putri dari Sofia Udau dan Carlos Bit, di mana ketertarikannya terhadap aktivitas memanjat sudah muncul sejak berusia sekitar 4 hingga 6 tahun. Dan perkenalannya dengan panjat tebing sebagai olahraga bermula sekitar tahun 2018 ketika ia masih berusia 6 tahun, di mana saat itu Karis diajak sang ibu yang kebetulan menjadi salah satu panitia kejuaraan panjat tebing, dan kesempatan tersebut membuatnya mencoba langsung olahraga yang kemudian menarik perhatiannya. Perjalanan tersebut tidak selalu berjalan mulus, di mana pada awal mengikuti kompetisi, Karis sempat merasa kurang percaya diri ketika berhadapan dengan atlet yang lebih senior. Perbedaan postur tubuh dan pengalaman bertanding membuatnya merasa harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing. Dan alih-alih menjadikan kekalahan sebagai alasan untuk berhenti, Karis memilih menjadikannya untuk bahan evaluasi. Karis berusaha memahami kekurangan yang perlu diperbaiki dan memperhatikan bagaimana atlet lain mempersiapkan diri menghadapi pertandingan. Dengar dua pencapaian tersebut, di mana National Climbing Series 3 Bupati Cup 2026 membuahkan hasil dan Karis mampu menorehkan waktu 7,67 detik pada nomor speed di lintasan setinggi 15 meter. Dan selain itu, ia juga berhasil menjadi juara pertama nomor boulder kategori U15 Putri, mengungguli peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dan dua pencapaian tersebut menunjukkan kemampuannya bersaing dalam nomor dengan karakter tantangan berbeda. Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Demikian berita tersebut.